0: kopi udah di tangan. Pagi Bandung siap nemenin perjalanan paginya kamu. Jadi lebih berisik. Jangan sampai ketinggalan obrolan biasa dan juga info seadanya yang bisa bikin pagi kamu lebih hidup.
1: Cuma di Fox Radio Bandung, setiap hari kerja jam 6 sampai 9 pagi.

0: Masuk Radio Bandung.
1: Awang Irfan di Sari Winata.
0: Ya.
1: Selamat pagi dulu yang pertama.
0: Buat siapa?
1: Fahri.
0: Woi Fahri, selamat pagi.
1: Selamat pagi
0: Mawong. Si selalu setia dengerin.
1: Betul.
0: Fox.
1: Ibu Disa, Mas Jojo, Mas Kemir. Fahri di Camplas, dingin. Iyalah. Pokoknya dingin Far, gak cuma di Camplas.
0: Sama kok kayaknya
1: di lagi Lembang dingin, dingin ya? Apalagi di Kutub.
0: Yanya, atau Lembang
1: di Kutub dingin. Dingin di Kutub. Mau request lagunya Bon Jovi, It's My Life. Terima kasih. Sampai-sampai Fahri, ditungguin lagunya ya. Terus juga ada.
0: Aduh, siapa dari... lagi Om?
1: Om Johan, seperti biasa pagi Bandung Tasik hadir cuma gitu doang, guys.
0: Hei, Tasik nggak apa-apa. Yang penting kan nyapa kita.
1: Satu
0: kita
1: lagi
0: juga
1: dari Ari Didu.
2: Oh, ada Kang Ari.
1: Ari Didu.
0: Coba Kang Ari Didu.
1: Selamat pagi teman-teman.
0: Sebentar, Kang Ari Didu mana nih?
1: Oh, jadi ini ada yang dia. Minta request mau dari jam 6. Sebetulnya nggak apa-apa jam 6 di requestnya, tapi kita putar jam 7 ya.
0: Betul.
1: Karena kita udah mulai on air di jam 7. Sementara Kak, radio lain jam 6.
0: kita udah dari jam 5.
1: Iya.
0: Yang ada penjari jam 7.
1: Ah, itu maksudnya gitu.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Pagi Bandung, pagi Fox, Wawa, Budisha, Om Jo. Request per jam Last Kiss. Salamnya buat penyiar pendengar owner Fox. Sing sarehat, sing garede milik nan.
1: Amin.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Last Kiss Pearl Jam-nya udah diputar awal jam 7. Nah, sekarang kalau kita ngomongin malah sesuatu yang bisa bikin kita jadi happy, itu biasa kita nyesel enggak sih kalau kenapa sih bukan 5 tahun yang lalu aku begini, bukan 10 tahun yang lalu aku begini, bukan usia 20 tahun pada saat menginjak 20 tahun aku merasakan seperti ini. Apa? Kalau kita meriset hidup gitu ya.
0: Yeah.
1: Kalau balik ke umur awal 2000-an atau 20-an nih?
0: 20-an.
1: 20-an. Mm-hmm. Hal apa yang ingin kamu lakukan? Disa Ardi Winata secara menjadi dancer favorit ya?
0: Enggak. Justru umur 21 itu aku married, Om.
1: Hah?
0: Aku kan dulu nikah muda.
1: Berapa?
0: 21 aku married, 23 aku punya anak.
1: Berarti bapaknya anak-anak itu senangnya pedofil ya sama kamu ya? Bapak anak-anak berapa beda, tahun berapa beda berapa tahun sama kamu?
0: Waktu itu aku 21, dia 32.
1: Tuh kan pedofil.
0: Beda 11 tahun.
1: Beda 11 tahun pedofil. Ya. Gimana rasanya nikah dengan om?
0: Aku kan memang suka sama om-om. Dibanding berondong mendingan om.
1: Dan sekarang masih berlanjut ya?
0: Masih suka sama om-om.
1: Om bukan om-om mulai aki-aki ini mah.
0: Gak apa-apa, asal baik.
1: Sebentar, asal apa?
0: Asal baik.
1: Baik jaga kamu enggak?
0: Hah?
1: Baik jaga kamu.
0: Baik jaga aku.
1: Enggak, maksudnya dia baik ke kamu aki-aki itu.
0: Enggak juga. Galak.
1: Okay.
0: Nggak, jadi kan aku umur 21 nikah tuh om, 23 punya anak.
1: Yeah.
0: Sebenarnya nggak ada yang aku sesalin.
1: Betul.
0: Maksudnya
1: karena itu baru rezeki ya.
0: Betul.
1: Kita sudah jalan kehidupannya udah begitu.
0: Yeah.
1: Kita terima dan kita ikhlas dan ridho.
0: Benar. Ya mungkin ya itu udah jalannya seperti itu. Cuman kalau aku boleh mundur lagi ke belakang, satu hal yang aku sesalin adalah tidak beres kuliah.
1: Betul.
0: Itu. Jadi bukan di 20-an ya. Ya, 20 berarti udah iya.
1: 18-19.
0: Iya, maksudnya nikahnya kalau bisa sih jangan di 21 banget gitu, agak mundur dikit. Jadi kuliah dulu.
1: Tapi
0: beres.
1: Tapi kan bisa kuliah beres sambil atau kuliah sambil nikah kan bisa.
0: Iya sih, cuman gitu. Waktu
1: jadi itu ya, kuliah.
0: Kuliah, om, okay. Bener. Makanya aku wanti-wanti ke anak aku harus beres kuliahnya.
1: Sama sama aku juga ke anak-anak gitu kan. Pokoknya mau sesusah apapun ayahmu nak, kamu harus tetap bisa selesai kuliah karena dibutuhkan itu.
0: Betul.
1: Gitu maksudnya dengan titel itu sebetulnya bukan kita pengen sombong tapi ya ngaruh sih buat kerjaan sebenarnya.
0: Iya.
1: Gitu ya. Jadi gitu ya, kuliah ya. Awong Irfan kuliah. Sih yang pertama kuliah tetap sama. Mbak, jangan mempet banget, Mbak, aku punya wudu.
0: Percaya lagi dia kaget.
1: Sorry ya. Meskipun aku sendiri tapi ya saya punya kepribadian.
0: Pribadi ganda.
1: Jadi gitu nih, sama
0: kuliah sama.
1: Kuliah pertama.
0: Iya kan?
1: Terus satu lagi nyesel dari dulu kenapa enggak tanam rambut gitu. Kalau kamu apa kalian? Teman-teman,
0: silakan di-share ke sini ya di 081-2247-74917. Hal apa sih kalau misalnya kamu boleh ngeriset di dalam hidup kamu ya, kamu balik lagi ke umur awal 20-an. Hal apa yang pengen kamu lakukan? Coba ceritain ke kita ya. Apa coba mau ngelakuin hal apa ya? Aku tahu mau lu apa?
1: Apaan?
0: Enggak mau ngeriset apa?
1: Apa?
0: Pengen operasi ke Bangkok kan?

satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh

0: resmi kami.
1: www.sangasangaofficial.co.id.
2: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Bersiap-siaplah, waktunya Fox Fresh Release.
5: Setelah berhasil jadi pemenang di ajang Indonesian Idol Season 14, Selena Grace resmi memasuki industri musik Indonesia lewat lagu kemenangan bertajuk Sumpah Mati. Melalui lirik yang lugas dan emosional, Selena berhasil menyampaikan rasa frustasi seseorang yang terus kembali jatuh kepada ia yang gak berhenti menyakitinya. Bukan tentang berharap sang kekasih berubah, lagu ini justru jadi bentuk penyadaran diri atas hubungan yang dijalani. Ini dia, Selena Grace x Andi Rianto dengan Sumpah Mati.

Itu dia lagu fresh kali ini di Vogue Fresh Release. Hillbilly. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Vogue Radio Bandung dan

0: 91.7 FM Fox Radio Bandung, Feel Good.
1: Ini lagu diminta sama Fahri di Cihampelas.
0: Udah ya Fahri lagunya ya. Udah
1: beres ya. Semua lagu yang udah kita kasih adalah requestan. Mm-hmm. Nanti ada beberapa lagu yang masih belum kita apa namanya kasih spesial buat teman Fox gitu, karena lagunya masih dalam paket dari JNT.
0: Jauh banget. Udah nih yang apa namanya? Udah. Yang WhatsApp udah ya. Udah. Berarti udah kita bacain ya.
1: Tapi okay, kita mau ngingetin lagi buat teman-teman, kalau misalnya pengen merawat kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, menjaga kulit tetap lembab gitu ya, sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan babi Bang Pranoto, pakai yang namanya natural cream.
0: Iya, gitu. Ya.
1: Jadi yang natural-natural hidup malah.
0: Harus dong.
1: Pengen yang berlebih-lebihan, lebih banyak uang harus, banyak lemak kayaknya nggak enak.
0: Ih, kenapa sih bahas terus? Ih, Om, aku malu tahu. Kemarin jadi ya aku mau cerita ya, karena aku padel. Apa sih katanya Om Aung bahas lemak? Aku kan padel nih kemarin. So aku kan pakai crop top. Nah, kan kalau cewek tuh lemaknya pasti di pinggang dan di perut ya, apalagi kan ibu anak dua ini. Ya udah maklumin aja. So aku duduk. Lemak aku bleber. Ya, ambil aja. Ih, malu aku gendut.
1: Yang ngelihat siapa?
0: Iya, malu lah banyak kan teman-teman semuanya.
1: Soalnya ada yang ngomen nih.
0: Apa yang komen apa?
1: Yeri T5. Awong bilangnya gak bisa.
0: Gak ada.
1: Kalau punya lemak jangan pakai crop top. Gitu.
0: Tapi kan aku kalau berdiri gak kelihatan. Gitu ya. Jadi bisa kan nih, saka-saka natural cream ngelunturin lemak.
1: Ya enggak juga, olahraga dulu lah. Tapi kan buat kulit itu. Tapi apapun itu, yang paling penting kita sehat dulu aja teman Fox.
0: Betul.
1: Jadi silakan untuk melakukan semua aktivitas sesuai dengan keinginan kamu. Tapi jujur li aja nih, kalau aku tuh dipaksa untuk olahraga tidak sesuai dengan keinginan, itu biasanya suka hera-hera.
0: Hare-hare.
1: Nah itu maksudnya.
0: Oh, tapi satu hal juga yang aku sesalin juga, dulu di umur 20-an itu aku juga
1: olahraga ya.
0: Olahraganya dulu kurang Om, karena
1: kureng,
0: kan kurang. Justru di masa remaja aku tuh olahraga banget kan. Cheers maksudnya.
1: Kenapa
0: terus
1: diterusin
0: juga
1: sih nih, jadi pelatih ke?
0: Voli dulu tuh aku.
1: Jadi pelatih ke? Biasa kan gitu kan kalau Cheers punya komunitas kan,
0: melatih
1: di SMA-nya sendiri gitu. Kenapa enggak begitu gitu?
0: Ya itu kan karena aku dari SMA itu aku udah sudah siaran.
1: Kan ada komunitas Cindo kan? Cheers Indonesia.
0: Oh ada lagi komunitas satu lagi Cindo.
1: Apa tuh?
0: Cireng Jando.
1: Iya sih. Aku juga gitu di sama lah.
0: Itu olahraganya. Jadi remaja tuh olahraga aku full set. Beres aku kerja SMA. Itu kan aku udah kerja tuh siaran. Nah itu plus aku olahraga enggak. Baru olahraga lagi tuh setelah aku melahirkan anak pertama.
1: Nah, sebetulnya tidak ada kata telat sih. Kalau
0: gak ada
1: memang
0: sebenarnya
1: konsisten gitu. Sama 20 tahun umur 20 tuh pada masa-masanya itu baru pertama. Bukan pertama ya, udah ngerti tentang duit, akhirnya lupa sama aktivitas untuk nyehatin badan gitu.
0: Ya, tapi kan sekarang Om Aung balik lagi kan,
1: ya, tapi kan
0: untuk olahraga. Aku juga sekarang mencoba untuk balik lagi olahraga.
1: Tapi kan
0: olahraga
1: kondisinya, coba kalau dulu olahraga tuh kayak Ijan tuh. Ijan kan atlet
0: dari dulu ya.
1: Dari dulu kan tetap aja fit, bugar gitu.
0: Betul.
1: Kalau kita-kita mah ya zaman kiwari mah gitu ya.
0: Iya.
1: Ketika
0: apa?
1: Ketika bersama.
0: Tapi kan dulu Om Aung juga olahraga zaman umur 20-an.
1: Olahraga apa sih?
0: Di Tropicana sama SE.
1: Olahraga itu mah healing.
0: Olahraga mulut.

0: Kalau lagu-lagu model gini dulu zaman-zaman Sal Priadi, oke, hits yeah. banget. Terus betul. Kemudian sesi keduanya adalah Eno featuring Aris Mana, sesi potret. Jadi
1: karena
0: ngegambarin orang yang kita sayang udah hilang.
1: Ini relate banget ya buat yeah. aku, terutama yang sudah tidak punya orang tua. Jadi pengen nangis sama aku.
0: Masih banyak orang tua kamu yang ingin orang tua yang lain.
1: Ini benar aku langsung nangis.
0: Oh yes, Disa aman. Aman Disa, ingat lemah.
1: Bas mulu.
0: Coba-coba kalau lagi nangis suaranya gimana? Tuh, bener-bener Disa nangis tuh beneran tuh lagi inget. Tuh kan bener nangis, tapi gak apa-apalah. Maksudnya buat orang tua yang sekarang menjadi orang-orang terkasih dan tersayang di keluarganya, tolong dijaga baik-baik.
1: Omong masih punya orang tua, ya, jadi jaga. Nangis aku.
0: Bener nangis. Ada, dijaga bener, aku mah pengen
1: masih ada kan dua-duanya. Nah, aku mah omat nih, omat ya buat yang masih punya orang tua dua-duanya.
0: Asem dong omat mah.
1: Tomat.
0: Oh, tomat ya.
1: Benar-benar harus dijagain. Benar-benar. Kasih yang terbaik karena kalau misalnya udah enggak ada, nyeselnya belakangan. Ya, apapun itulah penyesalan selalu datang terlambat, bukan? Nah,
0: buat anak-anakku, buat Arkan dan Ipa.
1: Nah, apa tuh?
0: Jagain orang tuamu. Apalagi ayahmu sekarang sudah makin renta. Jagain lah itulah. Gini deh, enggak ketemu tiap hari juga nanya kabarnya gimana.
1: Jangan. Suka enggak?
0: Enggak. Kalau ngelo ke WhatsApp tuh cuman itu doang. Ayah.
1: Ya, beliin ini
0: dong. Itu doang ya.
1: Kenapa nah, karena kayak budak atau gitu.
0: Tapi enggak apa-apa lah, yang paling penting buat teman-teman yang punya orang tua jangan lupa belikan sabun tanamilah tanahmu. Karena ini akan membersihkan dan menyegarkan badan. Lah buat orang tua juga boleh nih. Ya, kesehatan kulit dan yang paling penting sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan babi Babang Pranoto.
1: Yes.
0: Yes, gitu ya. Jadi
1: betul.
0: Aman.
1: Betul. Ah, ini juga kita pengen sapa-sapa boleh ya?
0: Boleh.
1: Dari Bunde. Selamat pagi Fox Bandung.
0: Aku bisa nebak Bunde itu pasti mintanya Kenris.
1: Iya benar.
0: Benar kan?
1: Request lagunya Kenris yang berjudul Masih Seperti Dulu. Terima kasih. Selamat beraktivitas untuk para pendengar setia Fox Bandung.
0: Terima kasih Bunde, apa kabar Bunde? Tapi kita ngomongin tentang masalah usia. Jadi kalau di usia yang baru menginjak 20 tahun, jadi seumuran anak aku lah ya. Sama Magali ya umurnya segitu sekarang ya.
1: Baru mau 5 tahun sih Magali mah.
0: Ini ada nama, ini ada anak muda yang sekarang mencatatkan namanya sebagai ketua RW termuda di Kota Cimahi. Namanya adalah Raden Raka. Menariknya nih, pemuda yang gemar bermain game simulasi seperti Sim City. Jadi simulasi kota gitu ya. Sekarang benar-benar memimpin lingkungan di dunia nyata. Awalnya gak sedikit warga yang meragukan kemampuannya karena faktor usia. Baru 22 tahun jadi RW loh, termuda.
1: Keren.
0: Itu namanya Raden Raka.
1: Nah, tapi Raka ini berhasil membuktikan diri lewat berbagai gagasan dan program yang ditawarkannya sampai akhirnya memenangkan pemilihan dengan perolehan sekitar 65% suara.
0: Tuh.
1: Kehadiran Raka ini jadi angin segar sekaligus bukti kalau anak muda juga bisa mengambil peran dalam kepemimpinan di tingkat masyarakat.
0: Yang paling penting tolong support buat yang senior-senior, jangan ngerasa dirinya senior terus tiba-tiba menyepelekan junior. Apa sih? Gua kan senior, gua kan lebih tahu daripada lo. Biasanya begitu orang tua tuh. Untung aku mah gak tua-tua banget.
1: Yakin gak tua-tua banget?
0: Yakin.
1: Dulu juga kalau gak salah mau nyalonin jadi RW kan ya?
0: Saya bukan RW dulu.
1: Apa?
0: Ketua Cheers.

0: Sejak tahun 2013 dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat singa ada lawan.
1: Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung. 91.7 FM.

0: Fox News.
1: Menteri Keuangan Purbayas Yudi Sadewa memperkirakan nilai tukar rupiah akan menguat terhadap dolar Amerika Serikat. Penguatan ini dinilai terjadi secara bertahap pada semester 2 atau Juli sampai Desember 2026. Rupiah akan kembali menguat secara bertahap pada semester 2 2026, kata Purbaya dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI Rabu kemarin.
2: Purbaya menyebut tekanan rupiah utamanya dipengaruhi oleh sentimen global, kondisi risk off di pasar keuangan, serta tekanan dari transaksi berjalan dan transaksi finansial domestik. Tekanan itu diklaim akan bisa diredam berkat koordinasi yang lebih solid antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan serta perbaikan tata kelola devisa hasil ekspor atau DHE.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio dan visit www.foxradio.com.
2: Hujan turun sebentar, tapi air meluap kemana-mana. Jalan tergenang, rumah terendam, dan aktivitas lumpuh. Kita menyalahkan hujan, padahal penyebabnya lebih dekat. Kita sendiri. Sampah di selokan, saluran air tersumbat, dan minimnya resapan. Banjir bukan takdir, tapi akibat. Lawan banjir bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab bersama. Bandung aman kalau kita mau bertindak.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung.

0: Buya, ini ngantuk banget.
1: Bangun dong, ini udah pagi. Waktunya dengerin Pagi Bandung 91,7 FM Fox Radio Bandung. Feel good.
2: Pagi Bandung di jam 8 ke 9. Ini hari Kamis ya?
1: Kamis, betul.
2: Hari Kamis kan?
1: Betul.
2: Seperti biasa kita akan ada dengan plesetan.
1: Plesetannya kita main seputaran bandara ya.
2: Betul.
1: Nanti abis itu juga bakal ada baskom, bahas komentar, dan ada bahas kesehatan ya.
3: Pagi Bandung, only on 91.7 FM Fox Radio Bandung. Pagi Bandung.

kamu dengerin suaranya, sekarang kamu bisa juga loh bahas apapun di live TikToknya Fox Radio bareng semua penyiar favorit kamu. Follow dulu dong TikToknya di @FoxRadio. 91.7 FM.

0: 91,7 FM Fox Radio Bandung. Feel good. Pengen sapa dulu pagi boleh. Ini buat Kang Zikri boleh, boleh. Ya.
1: Coba itu mentionnya enak banget kata-katanya, coba mereduhkan hati.
0: Meneduhkan hati, bener. Bawa mobil mana aja? Eta laguna.
1: Oh, ada di sini.
0: Ada.
1: Kok lagunya lagu ini Kang Zikri?
0: Kuatkan hati itu ya lagunya ya. Yeah, bawa mobil mana aja, frekuensi Fox Radio tetap nomor wahid.
1: Terima kasih. Kalau Kang Jiki kayak gitu bawa mobil manapun ya.
0: Berarti mobilnya banyak.
1: Kalau saya mah pakai motor satu aja kemana-mana dengernya Fox. Kang Jiki sehat, yeah. Teteh juga sehat.
0: Sehat ya Kang.
1: Aku mah cuma pengen itu, Kang masih cuankinya masih oke.
0: Jualan?
1: Ocala koca.
0: Oh, itu tuh punya Kang Zikri.
1: Kang Zikri sama tetenya, sama istri tercinta.
0: Sing lancar ya, sing Kang lancar, Teh.
1: Kalau ada mah tuh boleh kirim lah.
0: Belum sarapan nih.
1: Uhuy, makanya. Tapi kan, tapi mudah-mudahan sih tetap ini ya, tetap berproduksi. Mudah-mudahan tetap bisa kita nikmatin apapun UMKM teman-teman gitu. Terutama Kang Zikri Robi, terima kasih banyak. Turun selalu support kita. Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Selalu dengerin Fox tiap hari.
1: Putra-putrinya solehah dan saroleh.
0: Amin. Ya Allah. Sing sehat ya Kang ya, sekeluarga tuh, buat semuanya. Pokoknya buat yang selalu dengerin Fox ya, terima kasih. Kita bilangin buat kamu, semoga kamu selalu sehat, rezekinya lancar,
1: amin.
0: Happy selalu.
1: Amin. Oke.
0: Nah, kita bakal bacain komentar-komentar. Tapi, dari netizen.
1: Sebelumnya kita mau ngingetin lagi, sebelum kita akan baca komentar buat teman-teman, bolehlah pakai sanga-sanga body balm.
0: Ah, iya.
1: Ini baik untuk digunakan kulit kering, menutrisi kulit agar selalu sehat. Dan yang paling penting, sanga-sanga ini adalah transformasi dari kutus-kutus recikan Babe Bambang Pranoto.
0: Itu dia.
1: Selamat pagi buat teman-teman TikTokers.
0: Kita juga udah live TikTok nih di TikToknya Fox Radio ya.
1: Pagi-pagi. Kalau mau request boleh, waktunya sekarang masih banyak daripada nanti ada sedikit ke belakang mepet terus gak keputar. Tapi nanti kalau misalnya lagu-lagu Indonesia, nanti kita akan kasih di New Selected Indonesia.
0: Betul ya.
1: Ini kita mau
0: bahas komentar komen yang ya, yang mana ya? Yang ini ya.
1: Yang itu aja, Dis.
0: Suami istri ya, lagi betul. Perawatan alami.
1: Ada ini gak, ada kata-katanya gak sih? Ada omongan gak sih?
0: Sambil cakap, coba. Ada apa? Kayaknya
2: perawatan guys.
1: Jadi suami istri lagi perawatan.
2: Ini guys, sama suami guys perawatan. Si
1: matanya
2: guys,
1: ditutup pakai timun. Timunnya harusnya timun suri ya. Biar ketutup semua ya.
2: Kata Ali bilang tua, atau biar kami perawatan biar tidak bilang tua. Iya ya.
1: Suaminya ketekan banget.
0: Terpaksa juga.
1: Terpaksa kayaknya. Terus. Dia bisa ngelihat handphone, kenapa sih Dis?
0: Kan matanya ditutup timun ya.
2: Baik, masakan ibu enak enggak?
3: Enak.
1: Bangsa banget.
2: Ibu lembut apa kasar?
3: Lembut.
0: Udah. Pokoknya ada suami istri lagi tiduran berdua ya. Dia maskeran. Dan maskernya teh meni jiga kapur kieu.
1: Jadi maskernya kayak kayak ini ya,
0: jok corencang dari daun corencang tehnya.
1: Ini nggak rata, blok-blokan,
0: blok-blokan, udah gitu pakai timun, ditutup matanya dua-duanya timun yang di.
1: Ibu kasar apa halus?
0: Halus. Terpaksa juga nak.
1: Dan ini nih, para netizen.
0: Komentarnya dari netizen. Itu timun dari ayam geprek. Tadi dar kaduh panon.
1: Tapi ada yang serius sih, harus kita ambil hikmahnya dari mereka berdua.
0: Apa?
1: Niat mereka bukan skincarean, tapi menghabiskan waktu sama-sama berdua itu.
0: Itu aku juga kalau punya suami aku begitu. Rawat om.
1: Oh, di sini punya suami.
0: Terus ada juga yang bilang udah lambat, kalian udah tua. Ih, jahatin netizen.
1: Ya, masih oke dong. Ih, cute banget. Sehat-sehat ibu bapak, langgeng nah, terus gitu ya.
0: Memang harus gini tahu suami istri tuh.
1: Tuh si bapak ikut pasti karena terpaksa. Itu tulisannya. Ibu kasar apa lembut? Lembut gitu.
0: Saya yang bilang gini. Enggak sekalian daun kemangi.
1: Jadi sih kayak
0: enggak pernah.
1: Aduh. Tebal banget timunnya ya. Kayak lalapan pecel lele. Jangan banyak.
0: Bu, kurang kol goreng, daun kemangi, nasi uduk, ayam goreng, dada, sambal bawang, teh anget tawar, kobokan jeruk nipis.
1: Tapi yang paling penting dari ibu dan bapak ini adalah
0: Sehat selalu, langgeng terus. Ya, ya. Beginilah harusnya kalau menurut aku pasangan suami istri.
1: Kalau aku mah nanti gitu ya. Kalau nanti dijaga-jaga punya pasangan lagi. Nah, aku juga maskeran gitu. Maskeran. Tapi matanya enggak pakai timun aku mah.
0: Oh, enggak pakai timun. Iya. Jadi pakai apa?
1: Kelapa muda.

lagu kekinian, tapi lagu dari era 80-an, 90-an, hingga 2000-an.

0: Neng, tosa minggon iya teh, salira akang teh teraraos. Sarang pegel-pegel iya teh. Jiga nama, gara-gara soka hujanannya.
1: Bisa jadi eta teh, Kang. Mun neng mahnya, kanggo ngajaga kondisi salira, hampir unggal dinten dibalur ku Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur. Jadi, Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur teh didamelna tina 140 bahan herbal. Gitu, Kang.
0: Seueur pisan atuhnya. Teras, ari Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur teh tiasa kanggo ngalandongan nusanes nante.
1: Tiasa pisan atuh, Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur tos dipercanten tiasa ngalandongan gangguan nyeri otot, gangguan saraf, sareng, panyawat, degeneratif lainna.
0: Wah, eta mah cocok pisan atuh neng. Kadang-kadang teh sok karaos nyeri encok, taregel, sareng lalinu. Tah, ari eta hargana sabarahanya. Teras upami abdi bade meser, kedah kamana neng?
1: Harga Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 ml teh 230.000. Kang Awong, langsung we atuh lengkap ke Apotek Kimia Farma, Century, K24, Atanapi, Fox Radio Network. Nu asli mah buatan PT Kutus-Kutus Herbal Bali, sareng aya foto babe Bambang Pranoto. Sok atuh gaskeun Kang.
2: Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: 91.7 FM.
4: Where did we come from? Why are we here? Where do we go?

0: 91,7 FM Fox Radio Bandung. Feel good.
1: Ini lagu diminta sama Nungki.
0: Kang Nungki.
1: Spirit Carries On dari Dream Theater.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat pagi Bandung, Mang Awong, Cedisa, Mang Jojo serta seluruh staff dan kru Fox Radio. Gaskeun untuk semua para setamol.
0: Yuk.
1: Yang selalu feel good meskipun Indonesia sedang kurang mood. Lagunya ini ya.
0: Apa?
1: Kirim salam katanya buat Brando Ramdut. Buat Nina the istri, buat Nina Teh katanya istri terhuhui awesome-nya.
0: Oh.
1: Jadi tambah lagi sama Kanaya Kita organizer buat Ika SMA 19 Paskibra Kota Bandung angkatan 93 Spirit Carries On Brother. Terima kasih.
0: Terima Nungki, kasih Kang Nungki.
1: Siapa lagi?
0: Terus ada juga selamat pagi Radio Fox Surabaya. Salah, woi, ini Fox Bandung.
1: Kamu mau ini ya? Kamu mau nge-bless.
0: Oh, pasti itu di-bless.
1: Terima kasih ya.
0: Ada pagi Kak Disha, Om Awong.
1: Selamat pagi.
0: Aku Yumi. Hai Yumi.
1: Yumi.
0: Mau request lagunya 2XXX dong, Aku Cinta Kamu. Oh, bagus sekali lagunya.
1: Siap.
0: Kirim salamnya buat kru Fox, mengudara terus ya, jaya terus.
1: Terima kasih.
0: Amin, terima kasih.
1: Amin.
0: Buat anak-anakku aja, AA DJ dan Gracia. Buat suamiku juga, ayah, mat kerja ya. Semoga menjadi lilah dan temukan rezeki dari segala arah. Amin.
1: Itu teh.
0: Ya doa istri
1: penyemangat
0: tuh.
1: Penyemangat loh.
0: Iya loh, menembus langit ya.
1: Luar biasa itu.
0: By the way, kalau aku di usia 20-an lagi ingin mengulang kuliah yang tertunda. Mungkin sama seperti Kadisha. Kalau aku alasannya karena saat itu terpaksa cuti karena sakit usus buntu. Dan tadinya mau lanjut kuliah tapi ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Sementara adikku 5 yang masih adikku 5 yang masih bersekolah jadi mengalah intinya.
1: Oke.
0: Lalu aku kerja dan keenakan udah tahu duit nih kan
1: itu.
0: Pasti benar gitu, benar-benar teh.
1: Sama Yumi.
0: Lupa kuliah biarlah semoga ada rezekinya kelak masa depan anak-anak aku. Kurasa hampir semua orang tua juga jangan mengalami apa yang kita alami dulu. Semoga kita bisa jadi orang tua yang bijak ya. Amin. Terima kasih sebelumnya dengan lagunya. By the way, Kak Kurniawan, oh maksudnya Kuns ya, sama Kak Iki Bahari kemana? Aku suka kangen tiap weekend acara lagu rock.
1: Iki sama Kun doain mereka akan menikah.
0: Masing-masing maksudnya
1: masing-masing.
0: Dengan jodohnya masing-masing.
1: Belum beres.
0: Iya bener sih.
1: Kun sama Iki sudah pensiun dini.
0: Ya.
1: Tapi kita sering ketemu. Kita masih punya WhatsAppan grup gitu. Ya mudah-mudahan doain Kun sibuk dengan Iki kan ada
0: kerjaan lain.
1: Podcastnya apa maksud? Maksud apa?
0: Apa maksud?
1: Apa maksud kan? Ya. Bareng sama Ian Kan lah. Kalau Kun masih di Sima Maung, Iki juga masih dengan digital marketingnya lah.
0: Ya mereka selalu. Masih ada kerjaan-kerjaan
1: betul.
0: Lainnya ya,
1: betul.
0: Lebih sibuk di luaran sana ya. Gitu teh Yumi.
1: Yumi. Sukses selalu, sukses selalu. Mudah-mudahan menjadi menjadi ladang amal untuk kita yang mendoakan orang-orang terbaik.
0: Benar, tapi kan gitu ya Om, ngomongin tadi apa yang mau di-reset. Dulu kita mungkin tidak bisa mengalami ini. Terus jadi kita karena kita sekarang punya anak, jadinya pengen memaksimalkan untuk anak
1: harus,
0: kita.
1: Harus,
0: ya kan?
1: Jangan tapi, kayak dulu kita gitu.
0: Kalau aku mah ya prinsipnya gini Om, dibanding aku memaksakan, aku tuh punya prinsipnya gini. Minimal anak aku itu harus dari mulai sekolah sama sejajar dengan aku, jangan ada di bawah aku.
1: Harus atau
0: kalau lebih mah bagus pengennya, tapi aku tidak mau memaksakan diri aku untuk
1: bisa itu.
0: Pokoknya aku tuh terlalu ambisius gitu, nggak mau takutnya aku jadi berpikir, maksudnya mencoba hal segala cara untuk menghalalkan itu aku nggak mau.
1: Tapi gitu. Yang paling penting sih niat kita aja bener.
0: Ya.
1: Siapa sih yang
0: orang tua yang
1: nggak
0: pengen
1: mau
0: anaknya sukses?
1: Anaknya sukses. Yang paling penting jangan ya gitu kan bilang jangan kayak bapak sama ibumu ya nak. Gitu, kamu harus lebih sukses gitu.
0: Ya,
1: ya kita juga harus lihat ke belakang masih banyak orang-orang yang mungkin di bawah kita gitu.
0: Ya.
1: Tapi mereka sukses kok.
0: Betul.
1: Untuk membesarkan
0: betul banget.
1: Anak-anaknya.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Sedih. Sedih ya.
1: Jadi pengen naik gaji. Oke, kita masuk di plesetan kita untuk hari ini, teman Fox.
0: Sedih ya jadi pakai traveling.
1: Aduh.
0: Udah lama nih aku tidak mencium dan melihat bandara. Ih, udah lama banget Om. Om Aung mana nanti ya? Naik kereta ya itu mah ya?
1: Aku naik kereta di Senin besok. Hari Minggu aku naik kereta.
0: Nah, okay. Makanya dari itu plesetannya tentang bandara ya.
1: Boleh, karena Disa sudah lama tidak ke bandara, kita ngomongin masalah ke bandara. Plesetan pertama adalah silakan Disa Adiwinata.
0: Oke, di bandara ya.
1: Ya. Ayo.
0: Yuk,
1: di bandara yuk.
0: Yang lainnya boleh ya, yang di live TikTok juga boleh. Bandara, oke. Di bandara itu biasanya kita.
1: Ayo apa? Bingung kan?
0: Bawa, nggak semua sih. Tapi kan pasti suka bawa koper ya.
2: Koper, oke.
0: Okay. Koper ya. Koper. Silakan koper.
2: Koper.
0: Koper itu mah tuh itu pemain sepak bola ada koper.
1: Kiper. Aku dulu seangkatan sama Didan koper boy.
0: Cover.
1: Ya, tahu bener temannya?
0: Iya bener.
1: Koper koper.
0: Enggak ya, enggak apa-apa. Plesetan bisa jadi P. Ya cover cover cover boy.
1: Koper.
0: Oke.
1: Koper boy. Ada lagi teman Fox, silakan untuk bisa berbagi.
2: Oh, koper mah tuh tukang koran.
0: Loper.
2: Nungki presiden Parasetan Mall.
1: Ayo silakan teman-teman.
0: Yang
1: koper
0: di...
1: apa lagi ya?
0: TikTok aku lihat dulu coba.
1: Oh, kalau koper mah ini. Eh, kamu mau koper Persib bareng enggak?
0: Nobar.
1: Nobar, nobar.
2: Ramdut.
0: Apa koper?
2: Koper mah kurang pergauran.
0: Koper.
2: Bener
0: ya, halus nih. Koper.
1: Ayo lagi.
0: Koper, apa lagi ya koper?
1: Ayo,
0: koper mah makanan yang itu yang nasi kecil-kecil.
2: Loper.
1: Koper mah sok dibawa ke perasaan ah sana.
0: Baper.
1: Oke, terima kasih. Koper ya. Koper ya.
0: Koper, apalagi ya koper?
1: Koper mah itu kalau di mobil depannya suka ada koper.
0: Bumper. Ya. Koper mah tuh itu yang bulat-bulat tuh yang biar wangi, enggak bau.
2: Koper. Koper.
0: Banyak kan koper.
1: Nih, Mas Eko bilang.
0: Apa masuk Pak Eko?
1: Koper mah kota di Belanda. Kopenhagen.
0: Kopenhagen.
1: Kopenhagen. Koper mah dekat rumah Pak Irwan. Koper mah itu bener Koper. Eko. Eko Bang Jojo. Jojo lagi dengerin.
0: Ih Jojo. Selamat pagi lo Jojo. Badan para regel enggak Jo?
1: Jo. Nanti aku mau nanya sama kamu ya Jo.
0: Ah diam Jojo. Enggak usah banyak.
1: Aku mau nanya sama kamu ya
0: Jo. Ah diam Jojo jangan suka gosip.
1: Jo, aku mau nanya sama kamu.
0: Diam. Awang Irwan.
1: Jadi kemarin teman aku tuh lagi main padel Jo. Bareng sama kamu kalau enggak salah ya. Emang kelihatan Jo lemaknya.
0: Jadi aku bilang, aku gak pede, ih sekarang pakai baju. Lanjut ya, bandara ya, udah ya, koper ya, udah
2: masih
0: kan?
2: Masih ada.
1: Koper mah anu bisa ngapung, ayah baling-balingna, helikopter.
0: Helikopter. Helikopter, helikopter, ganti talaguna. Iya, ada dari Musa nih di TikTok. Kalau lebaran suka bikin koper.
2: Opor, bener opor. Koper ayam, bener ya, banyak ya.
0: Oke okay, ya, udah ya, next ya, silakan Pak Irwan.
1: Oke, okay, Aung Irfan, kalau di bandara itu pasti ada yang namanya gate.
0: Iya, yeah, gate.
1: Gate 1, gate 2 gitu kan. Nah, di gate itu kan ada masuk harus pakai tiket ya.
0: Iya yeah.
1: Tiket aja deh.
0: Tiket
1: tiket mah tuh, bagian security. Jam berapa tiketnya? Jam 2.
0: Tiket?
1: Tiket.
0: Okay. Tiket mah saya punya tiket.
1: Enggak ada.
0: Ada ih. Oh,
1: harus dijelasin kan Kak Jo?
0: Enggak jangan itu. Kali. Tiket ya. Tiket.
1: Tiket.
0: Tiket. Apa sih tiketnya?
1: Tuh, Jo langsung ngomong tuh.
0: Apa?
1: Enggak usah, nanti aja.
0: Tuh, jangan. Okay. Tiket.
1: Tiket, ayo tiket.
0: Tiket.
1: Tiket.
0: Aduh.
1: Tiket mah.
0: Guys, tolong bantu ya yang di TikTok tiket apa ya?
1: Tiket mah permen zaman dulu.
0: Ciklet.
1: Nah, itu ada. Tiket mah paranti ngehapus tulisan atau tip X atau
0: apa. Oh, jauh.
1: Bener. Jojo ayo Jo, ajar Jo.
0: Tiket. Tiket.
1: Ayo tiket.
0: Tiket apa lagi
1: ayo, tiket? Ayo tiket.
0: Tiket. Tiket, guys. Apa ya?
1: Ayo,
0: yang
1: tiket.
0: Di TikTok.
1: Ayo tiket.
0: Ada lagi enggak tiket?
1: Enggak ada nih.
0: Tunggu tiket. Aduh apa ya? Otak aku lagi enggak
1: tiket Madina kelek Om. Burket.
0: Itu burket.
1: Jojo, burket.
0: Burket Jojo.
1: Tiket mah samak sana.
0: Tiket. Tadi aku mau bilang itu sih.
1: Tiket mah bahasa Inggrisnya jangkrik. Tiket bos.
0: Apa?
1: Jangkrik kan sih.
0: Apa sih bahasa Inggrisnya jangkrik? Kita nggak tahu lagi.
1: Bahasa Inggris kita nggak tahu.
0: Bahasa Inggris jangkrik apa sih?
1: Kriket.
0: Oh iya.
1: Bener. Tiket mah sama aku udah Mang Nungki lah.
0: Tiket mah nama band tuh kata Musa. Nya emang bener ya sama ayah tiket band.
1: Tiket mah cuma satu. Oh ini mah ngegong bisa nih Madis.
0: Apa?
1: Tiket ya.
0: Ini dari siapa?
1: Dari Mang Ramdut.
0: Apa?
1: Kucing suka ngejar tiket.
0: Hah?
1: Tikus.
0: Jauh.

0: It's time for Good Life, Healthy Life. Only on 91.7 FM Fox Radio.
1: Teman Fox, pernahkah kamu merasakan nyeri yang menusuk tiba-tiba di area sendi? Nyeri, nyeri, nyeri.
2: Mual bisa diubaran.
1: Terutama di jempol kaki ya, pergelangan tangan, atau lutut. Masyarakat Indonesia sering menyebut kondisi ini sebagai encok. Rasa nyeri itu bisa sangat hebat loh, sampai ngebuat penderitanya itu sulit untuk berjalan atau bahkan sekedar menggerakkan anggota tubuh yang terdampak.
2: Nah, secara medis, encok ini seringkali dikaitkan dengan gout arthritis, sebuah peradangan sendi akibat penumpukan kristal asam urat. Penanganan encok nggak bisa dianggap remeh, karena kalau dibiarkan kristal asam urat atau peradangan yang terjadi bisa merusak struktur sendi secara permanen. Penggunaan obat-obatan topikal yang buat meredakan nyeri luar dan suplemen untuk menutrisi sendi jadi langkah awal yang sering diambil.
1: Selain itu juga untuk meredakan nyeri sendi, jangan lupa dibalur area nyeri tadi dengan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, karena Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur ini dengan kandungan tumbuhan herbal tanpa efek samping.
2: Dan tentunya Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur cukup dibalur tanpa diminum, dapat dipakai oleh balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Dan kamu bisa dapetin Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century ke-24, juga di Fox Radio. Dan Sanga-Sanga ini adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto. Untuk info lebih lanjut, silakan kamu klik aja ke www.foxradio.com.
0: Good Life, Healthy Life, persembahan dari Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur. Singa dan lawan.

0: Fox News.
1: Ancaman kebakaran hutan dan lahan karhutla kembali menjadi perhatian serius menjelang puncak musim kemarau 2026. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengingatkan bahwa musim kemarau tahun ini diprediksi lebih kering dan berlangsung lebih panjang dibanding kondisi normal.
2: Situasi tersebut diperkuat dengan peluang terjadinya fenomena El Nino yang diperkirakan bertahan hingga awal 2027. Kondisi ini berpotensi meningkatkan resiko kekeringan dan memicu munculnya titik-titik kebakaran di berbagai wilayah Indonesia. Asap yang dihasilkan juga dapat mengganggu kesehatan masyarakat, aktivitas ekonomi, transportasi, hingga kualitas hidup warga yang tinggal di daerah terdampak. Karena itu BMKG meminta pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan meningkatkan kewaspadaan sejak sekarang, jauh sebelum puncak kemarau tiba.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com. 91.7 FM.

0: pengennya sampai akhir.
1: Ya. Yeah.
0: Tapi waktu yang harus memisahkan kita nih teman Fox.
1: Pulang nih kita.
0: Ya. Eh boleh ya. Selamat apa? Ulang tahun untuk ke-9 MC BDG.
1: Oh iya teman-teman MC
0: di gedung kebudayaan di Jalan Naripan. Sukses selalu ya.
1: Sukses selalu teman-teman dari MC BDG. Semoga semakin solid. Amin. Jobnya semakin banyak ya. Pak Irwan gak kesana?
0: Enggak, aku lagi mikir tadi malam teh.
1: Mikir apa?
0: Punya temen.
1: Ha-ah.
0: Ngojek gitu Dis.
1: Oke.
0: Dari terus? Pagi balik sore.
1: Ha-ha.
0: Dapat duit 18 juta Dis.
1: Ha-ha. So, terus?
0: Kamana cing ngojek nak? Kamana? Ya balik na manena lembang.
1: Tama jualan di motor.

Kalau kerjaan mulai numpuk, minimal playlist jangan bikin stres. Selekta Indonesia, siap nemenin hari kamu. Cuma di Fox Radio Bandung.

Dan diomong sama FM Fox Radio Bandung. Radionya sangat-sangat. Selamat pagi, happy morning teman Fox. Ijen Mandagi di Selekta Indonesia ya. Kabarnya gimana? Udah mulai musim kemarau kayaknya ya. Udah mulai cara-cara di luar sana teman Fox. Daun-daun sudah hijau, rindang tepat di depan Fox Radio Bandung soalnya ya. Banyak pohon. Tapi ngobrolin tentang pohon, pohon tuh merupakan sesuatu yang bagus buat kita teman Fox. Karena doi mengeluarkan oksigen kan ya. Percaya deh, kamu coba ke daerah mana itu tuh, daerah dekat ITB. Itu banyak pohon-pohon gede kan ya. Banyak pohon-pohon gede, coba kamu ke sana, wah udaranya juga udah beda. Udah beda banget, udah enak, udah seger. Beda dengan yang gak ada pohonnya. Makanya kalau kamu punya bibit-bibit pohon, boleh deh langsung tanam aja dari sekarang. Hasilnya atau hasilnya bukan buat kamu, tapi buat nanti anak cucu kamu teman Fox. Waduh, sok bijak awal-awal ya. Langsung aja kamu boleh request 081-22-477-4917. Kamu request lagu-lagu favorit kamu teman Fox. Lagu yang kayak gimana ya? Kayak gini nih, dari Noah, Wanitaku. Aku mau udah punya. Kalau kamu punya gak, mana wanitamu?

Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya dulu. Check. Fox Radio.

0: lagi Kanyaah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen, dan sangasian. Reward umroh bersama sangasanga atau uang tunai 35 juta rupiah diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama, kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar sangasanga ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap, dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama sangat-sangat.

Dari yang terbaru sampai yang bikin nostalgia. Semua lagu Indonesia favorit cuma ada di Selekta Indonesia.

From y'all, we're good station teman Fox. Masih barengan Ejen Mandek di Selecta Indonesia. Itu lagu-lagunya udah pada Ejen puterin. Udah pada Ejen puterin teman Fox. Tapi kalau misalnya kamu masih mau request, Ejen masih tungguin ya. Dan yang pasti juga ngelihat suasana cerah atau ngelihat langit-langit cerah, itu bisa ngebuat kamu jadi lebih semangat lagi ya. Tapi gak ada salahnya buat kamu ngelakuin pencegahan. Yang namanya apa? Sakit kan kita gak tahu. Jadi sebelum kamu tidur, Ejen saranin aja ini mah. Kamu balur dengan minyak balur sanga-sanga ya, mau ultimate mau yang klasik, itu sama aja, itu menyenangkan banget. Itu bakal buat kamu tidur lebih nyenyak lagi. Ditengkuk sampai tulang punggung sampai ke bawah, kamu bisa balur itu untuk dapat sensasi tidur yang lebih nyenyak lagi. Okay? Dan yang pastinya sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto. Di luar sana kalau kamu melihatnya kutus-kutus, cari yang sanga-sanga, okay? Kamu tahu gak? Baru-baru ini, kalau misalnya kamu kan kalau duduk tadi Ijen baru lakuin sih scrolling-scrolling di handphone di WC. Jadi kebiasaan scrolling handphone saat di toilet ini bisa tingkatkan resiko ambeien hingga 46%. Jadi bahkan studi ini tuh udah dibuatkan sampel di Beit Israel Deaconess Medical Center di Amerika Serikat, teman Fox, dengan melibatkan 125 orang berusia 45 tahun ke atas. Oke, jadi ambeien adalah kondisi ketika pembuluh darah di area rektum bagian bawah atau sekitar anus mengalami pembengkakan. Ini sakit banget, men. Sakit banget, serius. Kondisi ini mirip, iya, gue ambeien. Pada ngelihat sebelah dong, langsung kayak geleh. Nggak ambeien, bukan untuk geleh. Tapi sebel aja, gitu ya. Sakit, sakit banget. Jadi, ini tuh terjadi pada tekanan berlebih pada pembuluh darah di bagian tersebut. Jadi, kamu tuh kalau misalnya makan pedas yang banyak, terus kalau nge, apa ya, bahasa Indonesianya ya, nge, ngeden, kalau ngeden tuh itu bisa keluar sendiri. Jadi jangan terlalu parah lah ngedennya ya. Dan menurut dokter Pasrika, salah satu penyebabnya adalah karena ponsel bikin seseorang duduk di toilet lebih lama dari yang seharusnya. Bener juga, apalagi jongkok ya, bisa kram tuh. Semakin lama waktu yang dihabiskan di sana, semakin besar tekanan yang diterima pembuluh darah di area anus. Jadi kamu janganlah ya scroll-scroll gitu handphone pas di toilet. Selain kamu berbahaya buat kamu bisa ambeien, orang-orang yang di luar yang pada ngantri juga kasihan ya teman Fox. Intinya kalau misalnya kamu lagi di toilet, udah lakuin apa yang biasa kamu lakuin aja di toilet. Jangan sambil scrolling-scrolling, lihat-lihat medsos, bener kan? Kalau misalnya kamu lihat medsos kan itu bisa jadi waktunya lebih lama lagi. Apalagi kamu kepo-kepo kepada mantan kamu pas lagi di toilet, pas lihat mantan kamu jalan sama orang lain, lebih lama lagi di WC.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sangat-sangat travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Wargi Kanya ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantusnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Dengerin Fox Radio, bikin kamu forever young terus.
5: Fox Radio.

0: Fox News. Fox News.
1: Kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertamax memicu gelombang aksi unjuk rasa di sejumlah daerah. Aksi unjuk rasa yang digelar massa dari Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI Cabang Jakarta Pusat dan Utara di kawasan Cikini, Jakarta Pusat berakhir dibubarkan aparat kepolisian. Pada Rabu malam, demonstrasi yang berlangsung di Jalan Cikini Raya sempat diwarnai ketegangan antara peserta aksi dan petugas, namun situasi tetap terkendali dan massa membubarkan diri sekitar pukul 21.32.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

0: Sore itu, rumah terlihat tenang. Ayah dan ibu sibuk dengan layar masing-masing.
1: Iya, Pak. Iya, betul-betul. Oke, filenya saya kirim sekarang ya, Pak.
2: Ma, sebentar ya, Nak. Mama lagi Zoom meeting ini.
3: Ma, Pa, lihat deh gambar aku. Bagus enggak?
0: Satu panggilan kecil terabaikan karena perhatian kalah oleh kesibukan dunia maya.
3: Ya udah deh, aku main HP aja.
0: Tanpa pendampingan, tanpa batasan, anak mencari perhatian di dunia maya. Scroll tanpa arah, konten tanpa filter, satu kali orang tua terlalu sibuk melihat layar, anak bisa mencari dunia lain buat didengar. Ingat, gadget bisa menunggu, tapi masa kecil tidak bisa diulang.
4: Dampingi anak saat menggunakan media digital. Buat batasan waktu dan bangun komunikasi. Karena yang anak butuhkan bukan cuma sinyal kuat, tapi perhatian yang hangat.
5: Fox Radio Peduli. Fully supported by Sanga-Sanga. Sing ada lawan.

0: Kalau kerjaan mulai numpuk, minimal playlist jangan bikin stres. Selekta Indonesia, siap nemenin hari kamu. Cuma di Fox Radio Bandung.
1: Game 10.03 teman Fox. Ijan balik lagi Selekta Indonesia. Masih ada buat kamu dan siap-siap aja. Di kawasan kamu bakalan Ijan puterin. Terus nanti juga bakalan Ijan bacain juga. Lagi live TikTok juga nih guys. Siap-siap aja buat tap-tap sampai jempolnya gede.
0: Yang lagi pura-pura kerja tapi sebenarnya nyanyi dalam hati, sini-sini kumpul di Selekta Indonesia.

0: 2 jam penuh lagu Indonesia terbaik dari jam 9 sampai 11 siang.
1: 11 siang.
0: Buat nemenin pagi sampai siang kamu.
1: Selekta Indonesia.

Radio Mojopad FM Fox, Radio Bandung, radionya sangat-sangat teman Fox. Sekarang saatnya Jen bacain yang udah masuk di WhatsApp-nya Fox Radio Bandung. Wait ya, nah ini yang pertama masuk. Ada apa nih? Oh ini mah. Lagunya Sabrina Leonor katanya. Ini dari Kak Selin, Kak Dadang pengen lagunya Iwake, udah Jen puterin ya. Kak Johan, Bumerangnya udah diputer yang Pelangi. Kak Amalia dari Palu jauh-jauh nih, pengen Fantasasi Roni Parulian Tangan Terulang. Tenani, apa kabar? Pagi Kak Ijan, nanti di Cicahem. Ada lagi pengen lagunya Pelangi tuh kan, pas dari Bumerang udah diputer. Salam untuk Kak Ros, Apoy Chandra, Johan Dadang, dan semua teman Fox yang lagi beraktivitas aja. Spesial untuk Kak Ijan, sehat selalu dan bahagia selalu. Terima kasih dibacakannya sama-sama. Kak Kemot, di Garut pengen lagunya The Massive, Jangan Menyerah, udah Ijan puterin. Salam buat Kak Izan, sehat-sehat, biar stay terus nemenin pagi-paginya setia teman Fox Radio, thank you. Chandra, Regat, Om Rudi, MS Perpana, Rio Setiawan, semoga kita semua selalu diberi kesehatan. Terima kasih Kak sudah dibacakan. Yes, amin. Kalau Kak Julia ini udah Ijan puterin ya Remuknya, tadi juga udah ikutan live-nya. Udah ya, ini banyak, oh lumayan banyak. Kalau ini terakhir, favorit Ijan Mandagi, ada Fahri. Kata Fahri ini cepat, lugas dan padat ya. Pengen lagunya Naf, Ijan kasih yang Terendap Laraku. Thank you ya teman Fox, kamu udah pada nge-request. Dan yang pastinya yang pada bingung kenapa Ijan Mandagi di Selekta Indonesia. Benar, karena Selekta Indonesia sekarang jam 9 sampai jam 11 setiap Senin sampai Jumat. Oke, okay? Khusus buat Fahri, this is Naf, Terendap Laraku.

0: Sejak tahun 2013 dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat singa ada lawan.
1: Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap nggak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak tanamilah tanahmu klasik. Dan ultimate sanga-sanga minyak tanamilah tanahmu, ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak tanamilah tanahmu klasik, Rp215.000. Dan untuk ultimate sanga-sanga minyak tanamilah tanahmu, Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga sing ada lawan.
2: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul, bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga

0: kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku klasik Rp35.000. Dan untuk sabun ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Fox Radio on TikTok. Fox Radio gak cuma didengar doang. Buka TikTok. Karena sekarang Fox Radio live di TikTok. Bisa ngobrol bareng penyiar, bisa sapa-sapa penyiar, dan bisa request juga. Makanya follow dan isi kuotanya juga ya.
2: Fox Radio.

0: Bersiap-siaplah. Waktunya Fox Fresh Release.
1: Nikmati sakitnya menggambarkan tentang seseorang yang tetap memilih mencintai kekasihnya walaupun sadar hubungan itu menyakitkan dan gak seimbang. Ia sadar kalau dirinya sering diabaikan, cuma dicari saat dibutuhkan, bahkan gak dianggap sepenuhnya oleh orang yang dicintainya. Tapi ia tetap bertahan karena rasa cintanya terlalu besar buat dilepaskan. Ini dia Fabio Acer dengan Nikmati Sakitnya.
2: Mungkin benar kata mereka.

Itu dia lagu fresh kali ini di Folk Fresh Release. Feel good. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Fox Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.foxradio.com.

0: It's time for Good Life, Healthy Life. Only on 91.7 FM Fox Radio.
1: Ikan merupakan salah satu sumber protein hewani berkualitas tinggi yang punya peran vital dalam menjaga kesehatan dan mendukung pertumbuhan tubuh. Kandungan protein ikan dikenal sangat bervariasi, tapi umumnya berkisar antara 18-22 gram per 100 gram daging. Protein ini kaya akan asam amino esensial yang sangat mudah dicerna dan dimanfaatkan oleh tubuh. Hal ini berarti tubuh bisa menyerap dan menggunakan nutrisi tersebut secara lebih efisien untuk berbagai fungsi vital, seperti membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Selain itu, untuk mendapatkan khasiat kesehatan, ada baiknya setiap hari balur juga tubuh kamu dengan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur. Karena Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur dengan kandungan tumbuhan herbal tanpa efek samping. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur cukup dibalur tanpa diminum, dapat dipakai oleh balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur di Sangasian, Apotek Mia Farma, Century, K24, juga di Fox Radio Network. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto. Info lebih lanjut, www.foxradio.com.
0: Good Life, Healthy Life, persembahan dari Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur. Singa dan lawan.

0: pasangan sing ada lawan.
1: 2 jam penuh lagu Indonesia terbaik dari jam 9 sampai 11 siang.
2: 11 siang.
1: Buat nemenin pagi sampai siang kamu. Selekta Indonesia.

0: Fox News. Fox News.
1: KPK dikabarkan kembali menetapkan Bupati Muara Enim periode 2025 sampai 2030 Edison sebagai tersangka. Penetapan tersangka kali ini berkaitan dengan dugaan tindak pidana suap untuk merekayasa atau menutupi temuan audit BPK terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah Kabupaten Muara Enim. Sebelumnya, Selasa 9 Juni kemarin, KPK mengumumkan penetapan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka dengan dugaan suap pengadaan smartboard di lingkungan Disdikbud Muara Enim, dilansir dari tribunnews.com.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio dan visit www.foxradio.com.

Ada sesuatu yang mengejutkan, teman Fox. Kamu tahu kungkang kan ya? Binatang paling malas di dunia yang gaweannya atau kerjanya itu cuman nemplok-nemplok aja ya. Tapi ada prestasinya juga. Batuk dulu bentar. Di mana kungkang tuh bisa menahan napas di dalam air hingga 40 menit. Hingga 40 menit, teman Fox, bayangin ya. Kalah para-para tentara juga 40 menit nih kungkang bisa menahan napas di dalam air. Dan yang lebih mengejutkannya, lebih lama dari lumba-lumba.

0: teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now. Tanpa sadar, kita seringkali meneriaki anak kita dengan suara yang dulu pernah meneriaki kita di masa kecil. Luka masa lalu yang belum sembuh seringkali terproyeksi ke dalam pola asuh. Kita mendidik anak bukan berdasarkan kebutuhan mereka, tapi berdasarkan ketakutan masa lalu kita. Kita ingin mereka sukses hanya untuk membalas kegagalan kita dulu. Kenali inner child kamu. Akui luka itu, maafkan masa lalu kamu, dan berhentilah menjadikannya beban bagi generasi berikutnya. Anak kamu adalah individu baru, bukan kesempatan kedua untuk memperbaiki hidup kamu. Putuslah rantai trauma itu hari ini, agar anak kamu tidak perlu sembuh dari pola asuh kamu di masa depan. Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia Sanga-Sanga, sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.
2: Neng, tos saminggon iya teh, salira akang teteraraos. Sarang pegel-pegel iya teh, jika nama gara-gara soka hujanannya.
3: Bisa jadi eta teh Kang. Mun neng mahnya kanggo ngajaga kondisi salira, hampir unggal dinten dibalur ku Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur. Jadi Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur teh didamelna tina 140 bahan herbal. Gitu Kang.
2: Seueur pisan atuhnya. Teras, ari Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur teh tiasa kanggo ngalandongan nusanes nante.
3: Tiasa pisan atuh, Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur tos dipercanten tiasa ngalandongan gangguan nyeri otot, gangguan saraf, sareng, panyawat, degeneratif lainna.
2: Wah, eta mah cocok pisan atuh neng. Kadang-kadang teh sokaraos nyeri encok, taregel, sareng lalinu. Tah, ari eta hargana sabarahanya. Teras upami abdi bade meser, kedah kamana neng?
3: Harga Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 ml teh 230.000. Kang Awong, langsung we atuh dong lengkap ke Apotek Kimia Farma, Century, K24, Atanapi, Fox Radio Network. Nu asli mah buatan PT Kutus-Kutus Herbal Bali, sareng aya foto Babe Bambang Pranoto. Sok atuh gaskeun Kang.
4: Sanga-sanga, sing ada lawan.
5: Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta, mengunjungi tempat bersejarah, ke tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycation-nya hanya satu, di Klemihuis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klemihuis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klemihuis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau klik websitenya di www.sangasangahospitality.com. Jangan lupa follow Instagram dan TikToknya @klemihuis_. Klemihuis Yogyakarta is a part of Sanga-Sanga Hospitality.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sangat-sangat travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Dengerin Fox Radio, bikin kamu forever young terus.
3: Fox Radio. Let me be your hero. Would you dance?

0: Cuaca ekstrim dan potensi bencana makin sering terjadi. Ada saat ketika suara hujan berubah jadi peringatan. Ketika bumi bergoyang, atau ketika air mulai meluap tanpa kompromi. Mari kita ambil satu menit untuk memastikan keluarga kita aman. Siapkan tas siaga, makanan, obat-obatan, dokumen penting, simpan nomor darurat, dan kenali jalur evakuasi di lingkungan kita, di mana jalur evakuasi dan di mana titik kumpul. Jangan terjebak hoax di sosial media. Ikuti informasi dan arahan dari BMKG, BPBD, dan otoritas setempat. Tanggap bencana bukan tugas satu orang, tapi tanggung jawab kita semua. Mari bersiap, saling membantu, dan saling menjaga, karena kita sendiri yang jadi penjaganya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 91,7 FM
1: Fox Radio Bandung.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pisi sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Berlibur ke Bali, bingung nyari tempat menginap? Kamu bisa langsung datang ke Sanga-Sanga Kramas Villa yang berada di Jalan Pantai Kramas, nomor 88 Kabupaten Gianyar, Bali. Villa yang punya 5 kamar tidur, private pool, kitchen set full, dining area dan juga living area yang luas, spa, teras, dan balkon. Ditambah lagi dengan view langsung ke Pantai Kramas, sangat menjadi rekomendasi staycation kamu bareng teman-teman atau keluarga. Sanga-Sanga Kramas Villa juga bisa dijadikan tempat untuk birthday party, wedding party, family gathering, dan juga acara lainnya. Dengan kapasitas maksimum 75 orang. Untuk reservasi, hubungi ke nomor 0852-8888-8085. Follow juga Instagramnya di @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Kramas Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.
2: Hari gini di handphone kamu belum ada Fox Mobile Application. Ayo dong, download sekarang atau browsing website juga bisa di www.foxradio.com.

0: Healthy Life Info, persembahan dari Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan.
2: Punya masalah dengan kulit karena jamur seperti panu, gatal-gatal, dan lainnya. Bikin malu pastinya kan? Kalau kita lagi bareng banyak orang, kita garuk-garuk bagian punggung kita. Selain karena lembab, produksi keringat juga bisa jadi faktor utama hadirnya jamur di tubuh kamu. Jika kamu sedang terkena gangguan jamur tadi, jangan lupa 2 kali sehari mandi menggunakan sabun Ultimate Tanamilah Tanahmu.
0: Dapatkan produk-produk dari Sanga-Sanga di Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Kebaikannya Ah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Pagi itu, jalanan seperti biasa. Ramai dan padat kendaraan yang berpacu dengan waktu. Ada chat masuk nih. Buka dulu ah, siapa tahu penting. Bro, udah sampai mana nih? Satu detik patah fokus ke layar, ingat, satu pesan tidak sebanding dengan satu nyawa. Jangan main HP saat berkendara, karena yang menunggu di rumah bukan cuma pesan balasan kamu. Utamakan keselamatan, berhenti sejenak jika harus membalas pesan. Ingat, keluarga menunggu kamu pulang dengan selamat.
1: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga Sanga, sing ada lawan.

0: klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Pastilah sebagai pedagang tempe itu ada dampaknya. Kalau harga naik itu keuntungan yang berdampak.
3: Membuat konten yang bersifatnya pribadi dan tidak berkaitan dengan kedinasan, ini memang perlu dibatasi.
4: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai demo di Sukabumi, minta dapur SPPG tanpa sertifikasi segera ditutup. Dolar naik, omset pengusaha tempe di Bogor merosot. Kecewa janji manis saat pilkada, warga Mekarsari Kota Banjar swadaya bangun jalan akses ke TPU. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Kesal dan kecewa janji manis wali kota terkait perbaikan jalan tak kunjung direalisasikan. Warga Mekarsari Kota Banjar melakukan aksi patungan dan swadaya untuk membangun akses jalan menuju tempat pemakaman umum TPU Pagak. Melalui inisiatif swadaya, warga dari 5 RW bergotong royong mengumpulkan dana untuk membangun akses jalan menuju lahan pemakaman umum yang kondisinya sudah sangat memprihatinkan dan mendesak diperbaiki.
5: Gerakan swadaya itu melibatkan 5 RW yang membawahi total 12 RT. Setiap RT sepakat untuk patungan sebesar 2 juta rupiah guna mewujudkan proyek fasilitas umum itu. Ketua pengelola pemakaman yang juga ketua RW di wilayah Sumanding Wetan, Dadang, mengungkapkan pembangunan jalan sepanjang 165 meter di perbatasan Kelurahan Mekarsari dan Desa Binangun yang saat ini dilakukan murni bersumber dari kantong masyarakat dan sama sekali belum ada bantuan ataupun kontribusi nyata dari pemerintah Kota Banjar maupun pasangan kepala daerah yang mengumbar janji saat kampanye pilkada lalu. Dadang mengungkap janji perbaikan jalan terlontar saat calon wakil wali Kota Banjar Supriyana kampanye dalam sebuah acara sosialisasi di wilayah Sumanding. Saat itu, sang calon wakil wali kota bersama tim suksesnya sempat meninjau langsung lokasi dan menyatakan komitmennya, di mana jika terpilih siap membangun. Namun setelah terpilih, janji itu tidak direalisasikan. Selain masalah anggaran dari Pemkot yang tak kunjung turun, proyek ini sempat terkendala masalah batas wilayah. Diketahui, lahan pemakaman digunakan warga Kelurahan Mekarsari, namun secara administratif tanahnya masuk dalam wilayah Desa Binangun. Untuk pengerjaan proyek tahap awal sepanjang 165 meter berhasil diselesaikan warga secara mandiri. Namun itu belum usai karena target total panjang akses jalan ke pemakaman adalah 300 meter. Mewakili suara masyarakat, Dadang menyampaikan pesan terbuka agar Pemkot Banjar tidak melupakan janji-janji politiknya yang telah disampaikan kepada warga Mekarsari.
6: Sampai sekarang nggak ada sih, cuman dari hasil rapat rencana kemarin itu mau didatangin. Ya dari kami, dari masyarakat, dulu pernah mungkinnya dijanjikan gitu, walaupun ini pembangunan jalan ini udah dianggap selesai, tapi masih ada akses jalan yang belum selesai.
4: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, SPPG Girijaya di Kampung Cirendei, Desa Girijaya, Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi, digeruduk seratusan massa dari warga setempat yang tergabung dalam beberapa elemen. Aksi dipicu banyaknya permasalahan di dapur makan bergizi gratis, MBG, dengan lingkungan masyarakat, diantaranya terkait kualitas makanan hingga pengolahan limbah.
7: Seratusan massa yang berasal dari warga wilayah desa setempat membawa mobil komando dengan dilengkapi pengeras suara, juga membawa poster dan membentangkan spanduk yang bertuliskan tuntutan dan kritikan. Selama 5 bulan, SPPG ini sempat menjadi kebanggaan warga karena kinerjanya yang sangat baik. Namun belakangan ini mulai bermasalah, seperti sampah mulai menumpuk dan berbau menyengat. Ketua LSM FK Paksi Abu Jibril menambahkan, aksi damai ini menyuarakan suara masyarakat dan hasil investigasi atas adanya indikasi pelanggaran dalam pengelolaan dapur MBG, SPPG Cirende Girijaya yang tidak sesuai standar operasional Badan Gizi Nasional.
8: Dapur SPPG ini adanya IPAM yang tidak sesuai dengan SOP. Kita lihat pembuangan airnya itu sangat keruh, hingga bau, dan mencemari lingkungan wilayah setempat di sini.
4: Pemkot Bekasi resmi memperketat aturan penggunaan media sosial bagi aparatur sipil negara, ASN. Salah satu poin yang menjadi sorotan, yakni larangan membuat konten dengan mengenakan seragam maupun atribut kedinasan untuk kepentingan pribadi.
9: Kebijakan tertuang dalam surat edaran tentang penegakan etika dan larangan penggunaan media sosial di luar kepatutan bagi ASN di lingkungan pemerintah Kota Bekasi. Salah satu ASN di pemerintah Kota Bekasi, Nurul, menyatakan dirinya menghormati kebijakan itu karena menurutnya tugas seorang ASN adalah sebagai abdi negara yang berintegritas, sehingga sangat disayangkan jika penggunaan pakaian dinas di jam kerja malah disalahgunakan untuk membuat konten yang sifatnya pribadi dan tidak berkaitan dengan kedinasan.
10: Sangat disayangkan apabila penggunaan pakaian dinas di jam kerja dan dilakukan untuk membuat konten yang bersifatnya pribadi, hiburan gitu ya, dan tidak berkaitan dengan kedinasan, ini memang perlu dibatasi agar tidak menimbulkan tanggapan-tanggapan yang miss selama ini terjadi di masyarakat.
9: Sementara itu, pelaksana harian Wali Kota Bekasi Abdul Haris Bobiho menegaskan aturan itu diterbitkan demi menjaga integritas, profesionalisme, dan citra ASN di ruang digital. Dalam aturan tersebut, ASN diwajibkan menjaga etika komunikasi digital dan mendukung penyebaran informasi positif pemerintah. Mereka juga diminta tetap menjaga netralitas sebagai aparatur negara.
4: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, tingginya harga kedelai impor yang dipicu kenaikan dolar Amerika membuat pengrajin tempe di Desa Pasir Laja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor menjerit.
11: Meski harga kedelai terus naik, para pengrajin tempe tetap bertahan memproduksi untuk memenuhi kebutuhan pasar dan menjaga usaha mereka tetap berjalan, meski keuntungan yang diperoleh semakin menipis. Sebelum kenaikan harga kedelai dijual di kisaran Rp10.000 per kilogram, namun saat ini harga kedelai meningkat menjadi Rp11.500 per kilogram. Untuk menekan biaya produksi, pengusaha tempe terpaksa mengurangi jumlah produksi harian. Jika sebelumnya mampu memproduksi 6 hingga 7 kintal per hari, kini hanya sekitar 5 kintal. Tidak hanya jumlah produksi, ukuran tempe yang dijual kepada konsumen juga ikut dikurangi. Meski demikian, harga jual tempe masih dipertahankan, yaitu mulai dari Rp3.000 hingga Rp10.000 tergantung ukuran.
2: Ya, pastilah kalau sumber pedagang tempe itu ada dampaknya. Kalau harga naik itu keuntungan yang berdampak.
11: Para pengrajin tempe berharap pemerintah dapat menstabilkan harga kedelai impor agar usaha mereka tetap bertahan di tengah tekanan kenaikan bahan baku.
4: Gubernur Jawa Barat mengecam keras aksi pesta gay yang terjadi di tempat hiburan malam di Kabupaten Karawang.
12: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sudah mendapat penjelasan secara rinci dari Bupati Karawang terkait permasalahan tersebut, bahkan ia sedang mencari lembaga yang dinilai mampu untuk menyembuhkan kaum LGBT. Dedi juga menyatakan apabila pelaku adalah merupakan siswa, maka pemerintah wajib melakukan pembinaan. Ia bahkan menyinggung kemungkinan penggunaan barak militer sebagai salah satu solusi penanganannya.
13: Kalau itu masyarakat, saya juga harus memperbaiki. Nanti kita cari di lembaga siapa yang bisa menyembuhkan kaum gay.
12: Menyikapi adanya pesta gay di sebuah tempat hiburan malam di Kabupaten Karawang, polisi langsung melakukan penyelidikan dan sudah menetapkan tersangka yang terlibat dalam pesta tersebut. Kabid Humas Polda Jawa Barat Komisaris Besar Polisi Hendra Rohmawan mengatakan, saat ini pihaknya masih melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap para pelaku yang terekam dalam video yang beredar.
14: Kita akan lakukan pemeriksaan lebih lanjut kepada para pelaku yang telah beredar di videonya tadi.
4: Warga Desa Jagapura Kidul, Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon, Rabu petang digegerkan dengan penemuan jasad seorang perempuan di dalam rumahnya. Korban diduga menjadi korban perampokan setelah warga menemukan sejumlah kejanggalan di lokasi kejadian.
15: Korban pertama kali ditemukan oleh adiknya dalam kondisi sudah tidak bernyawa, dengan luka di bagian kepala dan bekas cekikan di leher. Diduga, wanita yang diketahui bernama Nur Saini, 47 tahun, menjadi korban perampokan dan pembunuhan karena perhiasan emas miliknya raib di bawah pelaku. Suami korban yang mengetahui kabar kematian istrinya dari rekan-rekannya mendadak histeris. Ia tidak menyangka istrinya tewas secara tragis. Petugas Inavis Satreskrim Polresta Cirebon bersama Polsek Gegesik yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Petugas memeriksa kamar yang menjadi lokasi ditemukannya korban dengan luka di bagian kepala dan bekas cekikan di leher. Polisi juga juga meminta keterangan sejumlah saksi yang mengetahui awal penemuan korban.
16: Sudah beberapa barang bukti yang kami amankan. Di TKP juga ada beberapa saksi yang sudah kami lakukan pemeriksaan. Barang-barang yang hilang, diduga hilang itu juga kami masih dalami. Tetap kami akan terus melaksanakan penyelidikan olah TKP kembali.
15: Korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Losarang Indramayu untuk dilakukan autopsi guna mengetahui penyebab pasti kematiannya. Polisi masih menyelidiki kasus ini dan meminta keterangan sejumlah saksi.
1: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
0: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
17: Gak cuma lagu-lagu kekinian, nah, tapi lagu dari era 80-an, 90-an, hingga 2000-an.

0: satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
1: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
0: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
1: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
2: www.sangasangaofficial.co.id.
3: Fox Radio Bandung.

Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya dulu. Check. Fox Radio.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
2: Berhenti pakai tameng work-life balance dan self-reward kalau isi rekening kamu masih bikin cemas setiap akhir bulan. Banyak orang mengira masa muda itu waktu untuk menikmati hidup dengan porsi kerja dan santai yang seimbang. Tapi ada beda besar antara orang yang menikmati hasil kerja keras di masa tua dengan orang yang terpaksa terus kerja fisik di usia tua karena masa mudanya terlalu banyak santai. Masa muda itu waktu terbaik untuk menimbun value dan kompetensi. Kamu tidak akan punya masa tua yang tenang kalau di usia produktif ini kamu lebih memilih balance dibanding memeras keringat membangun pondasi. Menikmati hidup itu di garis finish, bukan di awal perjuangan saat kamu belum menghasilkan apa-apa. Kamu mau santai sekarang atau menderita nanti?
1: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia Sanga-Sanga, sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.
3: Sejak tahun 2013, dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, Sanga-Sanga klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sanga-Sanga klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol Sanga-Sanga klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli Sanga-Sanga klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sanga-Sanga, singa ada lawan.
4: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra, nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-9777. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin. Dukungan full dari tim kami akan bantu kamu mulai usaha bersama produk herbal terbaik. Yuk jadi bagian dari keluarga besar Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal dan tumbuh bareng kami.

music is about to feel. Feel the beat. Feel good. Fox Radio.

Selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa di www.foxradio.com.

0: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. BBM non-subsidi naik, Pemkot Bandung pastikan layanan publik tidak terganggu. Pengelola baru Kebun Binatang Bandung sudah resmi ditetapkan. Jawa Barat dukung percepatan swasembada kedelai di Indonesia. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Pemerintah memutuskan menaikkan harga sejumlah bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi jenis Pertamax menjadi Rp16.250 per liter mulai Rabu 10 Juni 2026. Menanggapi kenaikan harga BBM non-subsidi, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyatakan kondisi tersebut harus dihadapi dengan langkah efisiensi dan penghematan operasional di lingkungan pemerintahan. Farhan mengatakan pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk mengendalikan harga BBM, namun dapat melakukan berbagai upaya untuk mengurangi dampak kenaikan biaya operasional. Menurutnya, efisiensi operasional menjadi langkah penting untuk memastikan beban pengeluaran akibat kenaikan BBM tidak semakin membengkak. Meski begitu, Farhan memastikan pelayanan publik tetap menjadi prioritas utama dan tidak akan terganggu oleh kebijakan efisiensi yang dilakukan pemerintah daerah.
1: Efisiensi operasional itu menjadi sangat penting untuk kita memastikan agar biaya yang kita keluarkan untuk BBM juga tidak terlalu. Sayangnya memang kita kan pemerintah kota ini nggak punya kontrol terhadap harga, tetapi kita bisa bersama-sama menjaga jangan sampai kita menjadi konsumen yang boros. Nah, kalau untuk tidak menjadi konsumen yang boros, kita bisa sama-sama mengendalikan. Sebetulnya yang paling mengkhawatirkan untuk pemerintah Kota Bandung sekarang ini adalah biaya BBM untuk pengangkutan sampah saja itu harus pakai Dexlite yang harganya Rp24.000. Tapi ya udah, kita sama-sama di sini, kita sama-sama akan lakukan efisiensi dan penghematan operasional. Belanja operasional nanti memang ada beberapa yang di-cut ya, seperti mamin, biaya perjalanan dinas itu akan mengalami penurunan yang membajik.
0: Pemerintah Kota Bandung resmi menetapkan PT Fauna Land Ancol sebagai pengelola baru Kebun Binatang Bandung atau Bandung Zoo setelah melalui proses seleksi yang dilaksanakan secara terbuka, profesional, dan akuntabel. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengapresiasi panitia seleksi yang telah menjalankan seluruh tahapan secara cermat dan profesional. Selain itu, penghargaan juga disampaikan kepada Kementerian Kehutanan yang terus memberikan dukungan, pendampingan, dan perhatian terhadap keberlangsungan fungsi konservasi Bandung Zoo selama proses penataan pengelolaan berlangsung. Menurut Farhan, pemerintah Kota Bandung memastikan proses kerjasama memberikan manfaat jangka panjang bagi daerah. Selain memperkuat fungsi konservasi dan pelayanan publik, pengelola baru memiliki komitmen untuk melakukan revitalisasi kawasan, pengembangan fasilitas, serta investasi yang mendukung keberlanjutan operasional Bandung Zoo di masa mendatang. Pemerintah Kota Bandung juga akan terus mengawal proses transisi agar berjalan sesuai ketentuan, serta memastikan seluruh komitmen terhadap konservasi, kesejahteraan satwa, pelayanan publik, dan pemanfaatan aset daerah dapat diwujudkan secara nyata. PT Fauna Land Ancol secara resmi ditetapkan sebagai pengelola baru Kebun Binatang Bandung atau Bandung Zoo. Dengan ditetapkannya pengelola baru, masa transisi akan segera dimulai untuk mempersiapkan revitalisasi kawasan, penguatan fungsi konservasi, peningkatan kesejahteraan satwa, dan persiapan pembukaan kembali Bandung Zoo bagi masyarakat. Menanggapi hasil tersebut, perwakilan karyawan yang tergabung dalam koperasi Derenten, Sulhan Syafi'i, menyatakan seluruh karyawan siap bekerja sama dengan pengelola Bandung Zoo yang baru. Menurutnya, selama masa transisi, para karyawan tetap bertugas menjaga seluruh satwa dan lingkungan Bandung Zoo.
2: Bahwa kami, karyawan Kebun Binatang, bersyukur telah terpilih pengelola baru Kebun Binatang Bandung. Seluruh karyawan menyatakan diri siap bekerja sama dengan pengelola baru. Seperti selama ini kami terus menjaga satwa, merawat satwa.
3: Halo para pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Pemerintah melalui dukungan berbagai pihak melakukan penanaman kedelai untuk mendukung swasembada kedelai tahun 2026. Usai melakukan penanaman kedelai di lahan seluas 210 hektar di Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu pada Rabu kemarin, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berharap penanaman bisa menghasilkan panen yang terbaik. Menurut Gubernur, tradisi orang Jawa Barat jika menanam kedelai tidak sampai panen karena tanaman yang masih hijau sudah dipotong dan diikat untuk dijual oleh para petani.
4: Mudah-mudahan kedelainya bisa mekar. Kemudian hasilnya nanti memuaskan semua pihak, produktivitas kedelainya meningkat. Karena tradisi orang Jawa Barat kalau nanam kedelai banyak yang tidak sampai panen. Jadi masih hijau dipotong, dijual, diikat. Kayak kacang adamame itu, Jepang itu. Diikat bu, diikat pak, diikat nanti dipikul, diikat. Nah itu orang Jawa Barat rata-rata nanam kedelai nggak pernah sampai panen.
0: Hingga saat ini Indonesia masih termasuk negara pengimpor kedelai dengan jumlah jutaan ton dan harus dibayar dengan dolar. Sementara saat ini rupiah mengalami pelemahan sehingga berdampak kepada perekonomian. Utusan khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hasim Joyo Hadikusumo mengatakan, program penanaman kedelai di lahan seluas 210 hektar sangat strategis karena menjadi awal swasembada pangan khususnya untuk kedelai. Hasim menyatakan sesuai keinginan Presiden Prabowo bahwa untuk swasembada kedelai minimal melakukan penanaman kedelai 1 juta hektar di seluruh Indonesia dan bibit unggul harus dibagikan kepada seluruh petani sehingga dalam 2 hingga 3 tahun ke depan sudah bisa swasembada kedelai.
5: Instruksi Presiden, kedelai ini harus jadi program nasional. Pak Prabowo, kita harus tanam minimal 1 juta hektar kedelai. Bibit unggul itu harus dibagi-bagi kepada seluruh rakyat Indonesia, petani-petani, supaya bisa menghasilkan. Bahwa dalam 2-3 tahun kita sudah swasembada kedelai ya. Dan mungkin 4 tahun lagi Indonesia jadi negara pengekspor kedelai.
0: Sepanjang Mei 2026, polisi berhasil mengungkap 5 kasus pencurian sepeda motor atau curanmor yang terjadi di wilayah hukum Polrestabes Bandung dan menangkap 6 orang tersangka pelaku. Kasat Reskrim Polrestabes Bandung, Ajun Komisaris Besar Polisi Anton mengatakan, pengungkapan berasal dari 5 TKP di wilayah hukum Polsek Regol, Arcamanik, Sukajadi, dan Bojongluwakidul. Meski telah mengungkap sejumlah kasus, Anton mengakui masih terdapat laporan pencurian kendaraan bermotor lainnya yang belum berhasil diungkap. Saat ini penyelidikan dan pengejaran terhadap pelaku lain masih terus dilakukan.
6: Ada 5 TKP ya, yang kami ungkap. Yang pertama adalah di wilayah Bojongluwakidul, ya, ada 2 TKP yang kami ungkap di situ. Kemudian dari Polsek Sukajadi ada 1, kemudian dari Polsek Regol ada 1, dan yang terakhir dari Polsek Arcamanik ada 1.
7: Sampurasun Wargi Bandung, Juni 2026 penuh event bergengsi yang siap meriahkan Kota Bandung. Sambut bulan Juni dengan bangga di peringatan Bandung Kota Angklung, Sabtu 6 Juni di Balai Kota Bandung. Temukan kilo perhiasan terbaik di Bandung International Jewelry Fair 2026, 11 sampai 14 Juni di Sudirman Grand Ballroom. Tanggal 19 Juni ada Patra Komala Coffee Club X Game Dev Visual Craft for Games From Concept to Production. Untuk music enthusiast ada 2 penampilan istimewa dari Bandung Orchestra Festival tanggal 22 Juni di IFI Bandung dan 27 Juni di Auditorium PPAG Unpar Bandung. Ada juga Gede Bage Jazz Festival Internasional 2026 tanggal 25 sampai 28 Juni 2026 di Summarecon Mall Bandung dan pertunjukan rutin Tikpul di Pendopo Kota Bandung. Jangan lupa follow Instagram @tic.bandung untuk informasi dan update event seru lainnya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.
8: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
9: 91,7 FM
10: Fox Radio Bandung.

0: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul, bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Shut up! My favorite song is playing.

Selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa di www.foxradio.com.

0: Neng, tos samingon ieu teh salira akang teh teraraos, sarang pegel-pegel ieu teh. Jiga nama gara-gara sok kahujanannya.
1: Bisa jadi eta teh, Kang. Mun Neng mah nya kanggo ngajaga kondisi salira, hampir unggal dinten dibalur ku Ultimate sanga-sanga minyak balur. Jadi Ultimate sanga-sanga minyak balur teh didamelna tina 140 bahan herbal. Kitu, Kang.
0: Seueur pisan atuhnya. Teras, ari Ultimate sanga-sanga minyak balur teh tiasa kanggo ngalandongan musanes nante.
1: Tiasa pisan atuh, Ultimate sanga-sanga minyak balur tos dipercanten tiasa ngalandongan gangguan nyeri otot, gangguan saraf, sareng, panyawat, degeneratif lainna.
0: Wah, eta mah cocok pisan atuh, Neng. Kadang-kadang teh sok karaos nyeri encok, paregel, sareng lalinu. Tah, ari eta hargana sabarahanya. Teras upami abdi bade meser, kedah ka mana, Neng?
1: Harga Ultimate sanga-sanga minyak balur 100 ml teh 230.000. Kang Awong, langsung we atuh dong lengkap ke Apotek Kimia Farma, Century, K24, Atanapi, Fox Radio Network. Nu aslima buatan PT Kutus-Kutus Herbal Bali, sareng aya foto babe Bambang Pranoto. Sok atuh gaskeun, Kang. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: 91.7 FM. Feel good.
1: Jet setter. Go getter.

0: Wargi Kanya'a Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Halo wargi Kanya'ah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Sampah tuh bukan sekedar kotoran yang lewat, tapi masalah yang bikin Bandung kelihatan kumuh.
1: Tolong, Pak!
0: Sungai kotor, selokan mampet, banjir di mana-mana, semua gara-gara kita malas buang sampah dengan benar. Yuk, buang sampah di tempatnya. Pilih organik sama plastik, dan kurangi plastik sekali pakai. Bandung tuh keren, kalau warganya juga keren. Bersih itu juara, kotor itu sirna. Jaga Bandung, biar tetap kece.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: Fox Radio Bandung.
4: Feel good.

feel the vibe. Feel the music. Feel the vibe.

Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sangat-sangat travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, singa dalawan.
2: Setiap hari jutaan kendaraan memadati jalanan Bandung. Bunyi klakson, kepulan asap, dan waktu yang terbuang jadi bagian dari keseharian. Data TomTom Traffic Index 2024 menempatkan Bandung sebagai kota termacet ke-12 di dunia. Macet di Bandung bukan hal biasa. Ini akibat jumlah kendaraan yang terus bertambah, transportasi umum yang jarang dipilih, dan perilaku pengendara yang kurang tertib. Macet bisa dikurangi kalau kita semua mau berubah dengan menggunakan transportasi umum, karena Bandung yang lancar adalah Bandung yang lebih sehat dan produktif.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung. Feel good.

0: Bersiap-siaplah. Waktunya. Fox Fresh Release.
1: Selang 3 tahun sejak merilis album Mini Endlessly, band trio ini kembali bersatu menuliskan karya-karya baru menuju album ketiga mereka. Dikepalai dengan single Sampai Kapan, The Overtunes memulai perjalanan di era baru ini dengan sebuah pertanyaan dan teguran yang tegas buat diri mereka sendiri. Ini dia, The Overtunes dengan Sampai Kapan.

dia lagu fresh kali ini di Folk Fresh Release. Feel Good. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Fox Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.foxradio.com.

Siapa yang gak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Dan kalau kamu sedang liburan di Ubud, jangan lupa staycation-nya di Sanga-Sanga Hospitality ya, yang cuma berjarak 10 menit dari pusat kota Ubud. Di tempat ini, banyak pilihan tipe kamar. Mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate atau sekeluarga sekalipun. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852-8888-8085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality, atau klik websitenya di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.

ibu ragu datang memaksaku.

0: Kehangatan senja bikin obrolan tambah seru. Jangan dipendam sendiri. Sini, bahas bareng. Seru senja.
1: 91.7 FM Fox Radio Bandung. Feel good teman Fox, Baby Trevi, seru senja ya. Tapi hari ini tuh kerasa kayak gak enak di badan, kenapa ya? Agak-agak greges-greges gitu kali. Mungkin kamu juga ada yang lagi ngerasa gitu karena cuacanya panas banget, pagi dingin sekali, luar biasa ya. Mudah-mudahan sehat-sehat semua ya teman Fox ya. Vitamin jangan lupa.
0: Bahas bareng yuk, biar sorenya makin rame. Kita kupas tuntas semua di Seru Senja. Fox Radio.

Seru-senya. Kadang kasih info viral receh, kadang juga nyentil. Dan di Seru Senja siap bahas semuanya. Tune in radionya dari jam 3 sampai 6 sore cuma di Seru Senja. Kita ngobrol bareng yuk. Fox Radio.

91.7 Fox Radio Bandung, Feel Good, Vertical Horizon, Best I Ever Had, diminta sama Bang Fahri di Ciamplas ya. Spesial lagunya buat Bang Fahri, Bang. Alhamdulillah katanya gak hujan hari ini. Kira masuk kemarau deh, Bang. Udah jarang hujan sih, harapannya gitu ya. Dan kalau kamu yang pengen renov rumah gitu, atau pengen bikin sesuatu yang hubungannya sama panas gitu ya, biar gak jadi ribet kalau lagi hujan, nih waktu yang tepat sekali, teman Fox ya. Dan di cut pertama ini kita mau ngomongin soal pramugari. Ya, pramugari. Karena ternyata ini ada satu maskapai. Nggak aku sebut ya maskapainya ya. Tapi yang pasti ini kan lagi musim haji ya. Jemaah haji asal Makassar yang baru pulang dari Tanah Suci itu dibantuin, didandanin sama seorang pramugari. Jadi sang pramugari ini bantu merapikan penampilan para jamaah sebelum pesawat mendarat ya. Suasana di kabin pun jadi terasa akrab dan juga happy banget, teman Fox. Nah, ternyata jamaah haji asal Makassar memang punya tradisi yang cukup unik saat pulang dari ibadah haji, teman Fox. Mereka kerap tampil dengan pakaian terbaik, riasan yang cantik, dan juga penampilan yang lebih istimewa sebagai bentuk rasa syukur dan juga cinta setelah menunaikan ibadah haji. Tradisi ini dikenal oleh masyarakat Bugis Makassar ya dengan sebutan Mabelo atau Mapatopo ya. Jadi kalau mungkin kamu ada yang keluarganya orang Makassar, atau mungkin orang tuamu pernah gitu ya, yang melakukan ibadah haji dan melakukan ritual yang sama, ini jadi kebiasaan aja sih ya gitu. Tapi yang unik juga ada nih, teman Fox. Jadi kalau lagi cuma haji, kadang kan bawa baju terbatas gitu ya. Pas sampai ke sana beli baju kurang bagasinya. Itu juga unik tuh. Jadi bajunya dirangkap-rangkap. Double-double bajunya. Ya Allah, sampai ada yang 4 baju, 3 baju dipakai biar enggak masuk bagasi. Tapi ditinggalin sayang katanya. Gerah-gerah deh ah.

0: Hujan turun sebentar, tapi air meluap kemana-mana. Jalan tergenang, rumah terendam, dan aktivitas lumpuh. Kita menyalahkan hujan, padahal penyebabnya lebih dekat. Kita sendiri. Sampah di selokan, saluran air tersumbat, dan minimnya resapan. Banjir bukan takdir, tapi akibat. Lawan banjir bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab bersama. Bandung aman kalau kita mau bertindak.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung.

radionya sangat-sangat teman Fox ya. Sangat-sangatnya apa sih, Pep? Ih, ini teh transformasi dari minyak kutus-kutus ya. Pasti gak tahu. Masa iya racikan Bebe Bang Pranoto ya. Jadi kalau kamu dulu pernah pakai kutus-kutus, sekarang udah ganti nama ya, jadi sanga-sanga. Jangan salah beli ya. Hati-hati, bayang palsu-palsu gitu ya. Palsu. Kayak rasa cintanya sama dia palsu. Aduh. Ini ngomongin juga soal kesehatan teman Fox ya. Karena sanga-sanga itu cocok buat kamu yang lagi ngerasa badannya tak enak gitu ya. Pakai sanga-sanga. Nah, kalau ini obat. Ya, belakangan ini ada yang ngerasa harga obat di apotek jadi makin mahal enggak gitu. Ternyata kenaikan harga obat emang mulai terjadi di beberapa apotek. Dan hal ini diakui langsung oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Direktur Jenderal Kefarmasian. Ah, Kefarmasian. Kenapa jadi kayak si simbol? Kefarmasian dan juga alat kesehatan Kemenkes ya, Lucia Rizka Andalusia namanya. Dia bilang gini, kenaikan harga obat di tengah melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika ini memang cukup sulit dihindari. Saat ini Kemenkes juga sedang berkomunikasi nih dengan pelaku industri farmasi untuk menghitung dampak serta menentukan batas maksimal kenaikan harga obat. Meski begitu, teman Fox ya, Kementerian Kesehatan ini memastikan kenaikan harga obat nggak akan sebesar kenaikan kurs dolar sama Pertamax. Nggak ada gue namanya sendiri. Soalnya yang terdampak langsung hanya bahan baku ya, dan bahan kemasan yang masih bergantung pada impor katanya, dengan porsi sekitar

40% dari total biaya produksi. Jadi misalnya nih nilai tukar dolar naik 20% kan, nah harga obat belum tentu ikut naik sampai dengan 20% juga gitu ya. Sumbernya dari Detik Health gitu teman Fox ya. Kalau misalkan kamu sudah ngerasa obatnya mahal gitu ya, pakai yang alternatif boleh ya, pakai yang herbal-herbal boleh. Salah satunya adalah sanga-sanga ya. Ini ada yang klasik, ada yang ultimate. Langsung aja pakai itu, insya Allah sehat walafiat ya.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap gak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak tanamilah tanahmu klasik dan ultimate sanga-sanga minyak tanamilah tanahmu. Ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak tanamilah tanahmu klasik Rp215.000. Dan untuk ultimate sanga-sanga minyak tanamilah tanahmu Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Shut up! My favorite song is playing.
1: 91.7 FM.

0: It's time for Good Life, Healthy Life. Only on 91.7 FM Fox Radio.
1: Cara minum air hangat yang benar ini penting diterapkan supaya manfaatnya untuk tubuh bisa dirasakan secara optimal dan risiko cedera seperti luka bakar bisa dihindari. Minuman ini nggak cuma bisa menghangatkan tubuh, tapi juga membantu meredakan gejala pilek dan juga batuk dan melancarkan pencernaan. Minum air hangat sering menjadi pilihan saat cuaca dingin atau ketika tubuh terasa kurang fit. Untuk variasi rasa dan menambah manfaat, kamu bisa mencampurkan bahan alami seperti madu, perasan lemon, atau teh herbal dan juga dalam air hangat itu ya. Tapi pastikan bahan tambahan yang digunakan dalam jumlah wajar dan tidak mengandung gula berlebih. Selain minum air hangat untuk kesehatan, agar makin mantap ya, balur juga badan kamu dengan Ultimate Sangat-Sangat Minyak Balur. Karena Ultimate Sangat-Sangat Minyak Balur dengan kandungan tumbuhan herbal ini tanpa efek samping. Ultimate Sangat-Sangat Minyak Balur cukup dibalur tanpa diminum, dapat dipakai oleh balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Dapatkan Ultimate Sangat-Sangat Minyak Balur di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24, juga di Fox Radio Network. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Bambi Bambang Pranoto. Untuk info lebih lanjut, klik di www.foxradio.com.
0: Good Life, Healthy Life. Persembahan dari Ultimate Sangat-sangat Minyak Balur. Singa Dalawan.

0: Fox News. Fox News.
1: Dilansir dari kompas.com, masyarakat yang berencana menggelar nonton bareng atau nobar Piala Dunia FIFA 2026 perlu memperhatikan aturan yang berlaku agar tidak melanggar ketentuan hak siar sebagai pemegang hak siar resmi Piala Dunia 2026 di Indonesia. TVRI mewajibkan penyelenggara nobar memperoleh izin dan lisensi resmi sesuai regulasi FIFA. Pada bagian pembatalan dan juga sanksi disebutkan bahwa TVRI berhak mencabut lisensi, menghentikan kegiatan, serta melaporkan pelanggaran kepada FIFA. Selain itu, pelanggaran juga dapat berujung pada penghentian siaran yang digunakan dalam kegiatan nobar. Berita selengkapnya, kompas.com.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.
2: Fox Radio Bandung.

Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen, dan Sangasian. Reward umroh bersama Sangasanga atau uang tunai 35 juta rupiah diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama. Kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar Sangasanga Ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap, dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama Sangasanga.

0: viral gak harus bikin panik, apalagi bikin resah. Semua bisa diobrolin kok.
1: Teman Fox, aku di jam terakhir ini lagi live TikTok ya. Kalau pengen gabung boleh, mau request, mau cerita, mau ngapain aja boleh dah. Nanti juga mau ngebahas soal mahasiswa ITB ini bikin helm pintar pencegah microslip nih. Jadi yang anak yang ngantukan harus punya helm ini.
0: Kita kupas tuntas semua di Seru Senja. Radio.

Seru-senya. Kadang kasih info viral receh, kadang juga nyentil. Dan di Seru Senja siap bahas semuanya. Tune in radionya dari jam 3 sampai 6 sore cuma di Seru Senja. Kita ngobrol bareng yuk. Fox Radio.

0: feel good. 91.7 FM Fox Radio Bandung.
1: Dewan Fox, ini kalau mau dengerin live TikToknya Fox Radio Bandung bisa langsung masuk aja ya. Seru banget ini lagi pada ngumpul nih warga RT03 nungguin lagu Nabila Takiyah ya. Ntar bakal diputerin ya. Tapi sekarang mau ngomongin dulu helm nih guys ya, biar pada tahu dulu nih. Jadi kabar membanggakan datang dari mahasiswa Indonesia nih. Tim mahasiswa ikonik dari Institut Teknologi Bandung berhasil meraih juara 2 nasional kategori karya tulis ilmiah dalam ajang Smart Safety Competition 2026. Keren banget ya. Jadi tim ini mengembangkan sebuah inovasi bernama Sadar Helmet. Sebuah helm pintar ini berbasis Internet of Things atau IoT ya, dirancang untuk membantu mencegah kecelakaan akibat microslip saat berkendara. Hal ini dilengkapi sensor yang bisa mendeteksi tanda-tanda pengendara mulai ngantuk nih. Kalau terdeteksi terdeteksi gejala mulai-mulai ngantuk, sistem akan langsung memberikan peringatan berupa getaran ya. Ada suaranya hingga notifikasi digital. Harapannya nih tentu supaya pengendara bisa lebih waspada saat di jalan ya. Jadi buat warga 03 nih, kalau ngantuk-ngantuk beli helm buatan anak ITB ya. Ini ada satu lagu Perunggu dulu Pepi puterin ya. Tarung bebas, biar pada tarung bebas dulu nih ya semuanya. Makin banyak yang nonton di live TikToknya Fox Radio Bandung. Terima kasih banyak ya. Nanti Bapak puterin lagu Cegil deh.

0: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah. Yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: 91.7 FM. Feel good.

0: Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycationnya di New Sunari Lovina Beach Resort aja.
1: New Sunari Lovina Beach Resort.
0: Resort yang punya akses langsung ke wisata dolphin. Jadi kamu bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an. Plus, bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar. Ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin nggak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa. Tersedia restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau kamu sudah ngerasa capek, kamu bisa melipir dulu ke Arista Spa buat ngerasain pijatan hangat dengan menggunakan minyak sanga-sanga. Untuk reservasi, kontak langsung nomor kita di 0812-8999-1995. Follow Instagramnya di @newsunarilovinabeachresort dan TikToknya di @sangasangahospitality. Cek juga websitenya di www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sangasanga Hospitality. 91.7

0: Cuaca ekstrim dan potensi bencana makin sering terjadi. Ada saat ketika suara hujan berubah jadi peringatan. Ketika bumi bergoyang, atau ketika air mulai meluap tanpa kompromi. Mari kita ambil satu menit untuk memastikan keluarga kita aman. Siapkan tas siaga, makanan, obat-obatan, dokumen penting, simpan nomor darurat, dan kenali jalur evakuasi di lingkungan kita, di mana jalur evakuasi dan di mana titik kumpul. Jangan terjebak hoax di sosial media. Ikuti informasi dan arahan dari BMKG, BPBD, dan otoritas setempat. Tanggap bencana bukan tugas satu orang, tapi tanggung jawab kita semua. Mari bersiap, saling membantu, dan saling menjaga, karena kita sendiri yang jadi penjaganya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 91,7 FM
1: Fox Radio Bandung.

0: 91.7 FM Fox Radio Bandung. Feel good. Sudah waktunya azan maghrib untuk daerah baru dan sekitarnya teman Fox ya. Terima kasih buat kamu yang udah dengerin seru senja. Dan juga thank you buat Jojo Producer. Thank you buat Mang Pian. Thank you juga buat Andre Kemir Musik dan juga Program Director. Buat Dira sama Muti juga thank you ya. Ketemu lagi besok teman Fox di seru senja hari Jumat ya. Besok kita berkah-berkah hari. Insya Allah berkah hari Jumatnya ya. Seluruh kru dan staff Fox Radio Bandung mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib buat kamu yang menjalankannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yuk kita sama-sama menantikan azan maghrib untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya bersama.

0: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Music is about to feel. Feel the beat. Feel good. Fox Radio.
2: Where's all my soul sisters?

0: the music. Feel the vibe. Feel the music. Feel the vibe. Feel good. Fox Radio.
1: Sejak tahun 2013, dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik, dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat singa ada lawan.
2: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
3: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
2: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
3: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
4: www.sangasangaofficial.co.id.

0: Denger doang. Buka TikTok. Karena sekarang Fox Radio live di TikTok. Bisa ngobrol bareng penyiar, bisa sapa-sapa penyiar, dan bisa request juga. Makanya follow dan isi kuotanya juga ya.
1: Fox Radio.

0: Bersiap-siaplah. Waktunya. Fox Fresh Release.
1: Setelah berhasil jadi pemenang di ajang Indonesian Idol Season 14, Selena Grace resmi memasuki industri musik Indonesia lewat lagu kemenangan bertajuk Sumpah Mati. Melalui lirik yang lugas dan emosional, Selena berhasil menyampaikan rasa frustasi seseorang yang terus kembali jatuh kepada ia yang gak berhenti menyakitinya. Bukan tentang berharap sang kekasih berubah, lagu ini justru jadi bentuk penyadaran diri atas hubungan yang dijalani. Ini dia, Selena Grace x Andy Rianto dengan Sumpah Mati.

Itu dia lagu fresh kali ini di Folk Fresh Release. Feel good. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Fox Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.foxradio.com. Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.

0: Begal bisa muncul kapan saja. Siang, malam, pagi buta. Mereka tak memilih korban, tapi kita bisa memilih untuk lebih waspada. Begal bukan cerita fiksi. Itu nyata dan bisa terjadi pada siapa saja. Hindari berpergian sendirian di malam hari, terutama di jalur rawan. Laporkan aktivitas mencurigakan ke pihak berwenang. Keamanan kota bukan hanya tugas polisi, tapi juga kesadaran warganya. Bandung aman jika kita saling menjaga.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung.
2: Feel good.

0: Hey, waktunya kamu istirahat. Waktunya kita temenin kamu.
1: Kita akan ngomong lagi teman Fox barengan sama Reda dan Citra kali ini di hari Kamis 11 Juni 2026. Dan pastinya Cira bakal nemenin kamu sampai jam 9 malam nanti dengan lagu-lagu yang bisa bikin kamu slow down setelah seharian beraktivitas. Kamu punya playlist sendiri, boleh sampein aja 08122477417.
0: Stay tuned Fox Night Show ya, biar kamu relax, biar kamu istirahat, biar aku hibur kamu.
2: Fox Radio.

Fox Radio Bandung Feel Good. Ini dia James Morrison dengan You Give Me Something. Kalau doa Citra malam hari ini, ya Tuhan, give me money yang banyak please, karena pusing banget menghadapi inflasi yang sekarang aduh kayaknya berdampak pada semuanya ya. Gak cuman pada sektor bahan pokok, tapi sekarang yang baru itu adalah sektor bahan bakar ya, yang bikin segalanya jadi naik juga gitu kan. Aduh pusing banget. Kalau misalkan ngelihat berita-berita katanya Gen Z gak bisa punya rumah lah, jangankan Gen Z, yang milenial aja mau punya rumah susah sekarang kan. Jangankan mau punya rumah, hidup aja susah. Tolong ya, jadi ya Tuhan tolong berikan kami rezeki yang banyak, amin. Daripada liar ya, mending kita bersantai dulu teman Fox, pakai lagu-lagu yang bisa kamu request barengan sama Raden Citra. Kalau misalkan kamu punya playlist kamu sendiri, kamu boleh request di 08122477417. Boleh juga lewat Instagram kita di @foxradio ataupun lewat Fox Mobile Apps-nya kita yang bisa kamu download di Google Play Store dan App Store kamu sekarang. Kalau misalkan sekarang kamu lagi di luar, hati-hati ya teman Fox. Jangan lupa dipakai baluran sanga-sanganya supaya tetap terjaga kesehatannya, dan pastinya kamu selamat sampai rumah dong.

Feel Good Station Fox Radio Bandung Feel Good. Malam hari ini seru banget deh di studio karena Raden Citra mulai hari Senin kemarin siarannya nggak sendirian, ditemenin sama para anak magang yang mungkin kalian juga bisa lihat di live TikToknya Fox Radio Bandung ya. Yang mungkin kalian juga sering-sering tanya, itu siapa? Itu adalah anak magang ya. Jadi dengan obrolan bersama anak magang hari ini kita lagi ngomongin tentang inflasi dan juga gaya hidup nih, yang kata anak-anak Gen Z, aduh gimana ya cara menyeimbangkan antara mau nabung sama FOMO. Yang mana lagi kan katanya dikabarkan bahwa Gen Z ini diisukan dalam waktu nanti ketika mereka dewasa itu gak punya rumah, karena ya mereka gak punya waktu untuk gak punya tabungan karena tabungannya udah habis untuk lifestyle-nya. Bisa jadi benar sih, tapi sebenarnya kalau misalkan dilihat dari kondisi sekarang, enggak cuman Gen Z doang tapi milenial dan juga Gen Z lainnya ini juga kena dampak dari inflasi yang sekarang lagi melonjak tinggi banget, teman Fox. Nah, kira-kira gimana ya caranya untuk menghadapi inflasi yang sekarang lagi naik-naiknya gila banget sih. Dolar 18.000 enggak turun-turun, belum lagi Pertamax sekarang udah di 16.000. Solar udah di 25.000-an ya di Pertamina DAX. Wah, gila. Makin susah aja, makin kecekik ya. Kalau misalkan kita cari-cari nih, Citra cari-cari tentang strateginya gimana untuk menghadapi inflasi, katanya yang pasti kita harus pintar-pintar dalam pengelolaan keuangan pribadi. Kita harus ngulang anggaran. Jadi kita harus punya budgeting untuk nge-budget setiap bulannya pengeluaran apa aja nih yang kira-kira harus di-cut, apa yang harus diprioritaskan sebagai kebutuhannya kamu, antara pangan, tempat tinggal, dan juga kesehatan. Dan mungkin yang di-cut antara hiburan atau jajan gitu kan, untuk belanja-belanja impulsif sekarang enggak dulu ya. Jadi hal-hal yang di-cut ini bisa jadi pemasukan kamu untuk investasi atau menyimpan seluruh uang darurat lah ya, supaya ntar kalau misalkan lagi ada hal-hal kayak gini nih yang kurang menyenangkan yang kita dengar sekarang-sekarang ini, kayak naiklah harga bahan bakar yang tadinya mungkin ngisinya 30.000 sekarang jadi 60.000 atau bahkan lebih dari itu ya, yang pakai mobil apalagi, duh bikin pusing. Jadi setidaknya kamu udah punya cadangan nih, teman Fox ya, untuk dana daruratnya. Nah, kalau yang sekarang yang darurat yang harus dibacain nih requestan kamu pastinya. Ada Fahri yang pengen diputerin lagunya dari Soundgarden dengan Black Hole Sun, terus ada Pak Eko juga tadi pengen diputerin lagunya Somebody Used to Know dari mana nih? Dari Gotye featuring dengan Kimbra. Ada juga salah satu teman Fox kita namanya siapa nih? Coba dilihat dulu, Neng. Ada Pupung Permadi yang pengen diputerin lagunya dari Space dengan Neighborhood dari playlist sama Raden Cita, tinggal diputerin untuk kamu ya. Nah, kalau misalkan kamu punya info-info atau misalkan kamu punya critical thinking sendiri nih tentang menghadapi gimana sih caranya menghadapi inflasi sekarang ini, mungkin kita boleh berbagi cerita barengan sama Raden Citra dan juga teman-teman Fox lainnya di Fox Net Show.

0: Neng, tos saminggon ieu teh salira akang teh teraraos, sarang pegel-pegel ieu teh. Jiga nama gara-gara sok kahujananya.
1: Bisa jadi eta teh, Kang. Mun Neng mah nya kanggo ngajaga kondisi salira hampir unggal dinten dibalur ku Ultimate sanga-sanga minyak balur. Jadi Ultimate sanga-sanga minyak balur teh didamelna tina 140 bahan herbal. Kitu, Kang.
0: Seueur pisan atuhnya. Teras, ari Ultimate sanga-sanga minyak balur teh tiasa kanggo ngalandongan nusanes nante.
1: Tiasa pisan atuh, Ultimate sanga-sanga minyak balur tos dipercanten tiasa ngalandongan gangguan nyeri otot, gangguan saraf, sareng, panyawat, degeneratif lainna.
0: Wah, eta mah cocok pisan atuh, Neng. Kadang-kadang teh sok karaos nyeri encok, taregel, sareng lalinu. Tah, ari eta hargana sabarahanya. Teras upami abdi bade meser kedah ka mana, Neng?
1: Harga Ultimate sanga-sanga minyak balur 100 ml teh 230.000. Kang Awong, langsung we atuh dongkap ke Apotek Kimia Farma, Century, K24, Atanapi, Fox Radio Network. Nu asli mah buatan PT Kutus-Kutus Herbal Bali, sareng aya foto babe Bambang Pranoto. Sok atuh gaskeun, Kang.
2: Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Pagi itu, jalanan seperti biasa, ramai dan padat kendaraan yang berpacu dengan waktu. Ada chat masuk nih, buka dulu ah, siapa tahu penting. Bro, udah sampai mana nih?
4: Satu detik mata fokus ke layar, ingat, satu pesan tidak sebanding dengan satu nyawa. Jangan main HP saat berkendara, karena yang menunggu di rumah bukan cuma pesan balasan kamu. Utamakan keselamatan, berhenti sejenak jika harus membalas pesan. Ingat, keluarga menunggu kamu pulang dengan selamat.
5: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Fox News. Fox News.
1: Wanita di Malut ditelan piton 7,8 meter hingga suami tebas ular. Dilansir dari detiknews.com, kabar duka datang dari Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara. Seorang wanita bernama Elizabeth Yamalau, 44 tahun, ditemukan meninggal dunia setelah diterkam dan ditelan ular piton sepanjang 7,8 meter saat berada di kebunnya. Peristiwa terjadi saat korban pergi seorang diri untuk memindahkan sapi ternaknya. Karena tak kunjung pulang, sang suami mencari korban ke kebun dan menemukan istrinya sudah berada dalam lilitan ular piton dengan sebagian tubuh telah masuk ke mulut ular. Sang suami kemudian berusaha menyelamatkan korban dengan menebas kepala ular. Namun nyawa korban tidak berhasil diselamatkan dan dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian. Polisi mengimbau masyarakat agar lebih waspada saat beraktivitas di kebun maupun kawasan hutan yang menjadi habitat satwa ular.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio dan visit www.foxradio.com.

0: Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen, dan sangasian. Reward umroh bersama sangasanga atau uang tunai 35 juta rupiah diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama. Kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar sangasanga ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap, dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama sanga-sanga.
1: Fox Radio, gak cuma didengar doang. Buka TikTok. Karena sekarang Fox Radio live di TikTok. Bisa ngobrol bareng penyiar, bisa sapa-sapa penyiar, dan bisa request juga. Makanya follow dan isi kuotanya juga ya.
2: Fox Radio.

Feel Good. Ini dia The Cranberries dengan Zombie, di request sama Kang Johan di Tasik. Terima kasih dari request ya. BTW, kalau misalkan kamu pengen pede ngapain aja dan gak jadi zombie nih dalam keseharian, kumel gitu ya, jangan lupa mandi teman Fox. Mandi pakai Ultimate sabun tanamilah tanamu yang bisa membersihkan dan juga menyegarkan badan, dan pastinya memelihara kesehatan kulit. Kalau misalkan kamu ada jerawat di punggung, jerawat di muka, ada jamur, kudis, kurap, dan lain-lain, ini bisa dihempas langsung pakai Ultimate Sabun Tanamilah Tanamo ya. Untuk bekas-bekas luka juga bisa banget. Jadi jangan lupa untuk beli sabun Ultimate Tanamilah Tanamo di Fox Radio Bandung. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Babang Pranoto. Jadi udah pasti nggak salah lagi kualitasnya ya. Terima kasih buat yang udah request. Masih ada waktu untuk kamu request barengan sama Raden Citra. Kali ini requestnya di live TikTok Fox Radio Bandung ya. Jadi langsung aja mampir di TikToknya Fox Radio Bandung.

0: Hey, waktunya kamu istirahat. Waktunya kita temenin kamu. Waktunya kita temenin kamu.
1: Jam terakhir di Fox Night Show, teman Fox, let's go. Kita request via live TikToknya dari Fox Radio Bandung. Kamu mau diputerin lagu apa? Dan sekalian juga curcol nih tentang menghadapi inflasi. Gimana ya? Citra juga nanti bakal kasih kamu tips and tricksnya. Yuk, yang lagi liar, bersabar. Kita berpangku tangan bersama teman-teman Fox.
0: Stay tune, Fox Night Show ya. Biar kamu relax, biar kamu istirahat, biar aku hibur kamu.
2: Fox Radio.

From your feel good station, Fox Radio Bandung Feel Good. Ini dia pura-pura dari Liodra, direquest sama Zevin dari live TikToknya Fox Radio Bandung. Kamu yang lagi TikTokan, daripada cuman scrolling aja, mending merapat langsung di live TikToknya Fox Radio Bandung, karena malam hari ini rame banget. Ada Riz, ada Teh Mia Clara, ada si Magri Poek yang aku gak tahu nama aslinya siapa, ada Zulia juga, ada Lily, halo, ada Zevin, dan masih banyak lagi ya. Ini juga lagi ngomongin hal-hal yang lucu banget. Gara-gara Teh Mia Clara bilang katanya di rumahnya bau menyan katanya. Terus tiba-tiba ada yang jawab, ada yang nyamber katanya, mohon maaf saya kentut. Ada aja ya bercandaannya. Kalau misalkan kamu ngerasa wangi di sekitar kamu gak nyaman, jangan lupa atau dibalur ya, pakai sanga-sanga Tanamila tanamu, supaya wanginya jadi lebih fresh ya. Terus Tanamila tanamu ini juga bisa menghilangkan bekas-bekas luka. Jadi kamu bede deh kalau misalkan nanti kerjanya mau ketemu sama klien ya. Malam hari ini Raden Citra mau ngebahas lagi tentang cara menghadapi inflasi, teman Fox ya. Karena sekarang lagi hype banget kan, segala barang mahal harganya, bikin Ya Allah nyebut terus gitu kan. Kalau misalkan dari Hanan Hanifah bilang katanya, kalau misalkan sekarang cara aku untuk menghadapi inflasi adalah ngekat banyak pengeluaran aja. Kalau dulu kalau misalkan belanja itu punya brand-brand favorit gitu ya, kayak buat beli pasta gigi, sabun, minyak dan lain-lain. Kalau belanja tuh pasti belinya brand favorit, brand gede-gede lah ya. Kalau sekarang brand apa aja deh, yang penting mah diskon. Sama ya para pemburu diskon, yang kalau misalkan setiap hari Senin Selasa udah nyatet tuh hari-harinya. Hari Selasa diskon daging ya kan, yang murah-murah gitu. Terus hari Senin diskon apa lagi, jangan lupa dicatat ya mama. Terima kasih Hanan udah berbagi cerita dan lagunya dengan pikiran yang matang dari Perunggu sama Raden Citra udah diputerin ya. Terima kasih banyak buat Kang Johan juga tadi udah diputerin lagu The Cranberries-nya. Ada Pupung Permadi juga yang pengen diputerin lagunya tadi, dari Space Nerd Berhood udah diputerin juga ya. Kalau kata Kang Pupung, ini agak hardcore ya untuk menghadapi inflasi, katanya ganti aja para penguasanya. Sepakat sih ya, mungkin ada yang lebih baik dari yang sekarang, kita gak tahu ya. Kita doain aja, mudah-mudahan dengan yang sekarang juga ada hal-hal baik terus bersama dengan kita ya, amin. Nah, kalau misalkan tadi cari-cari dan ngobrol-ngobrol barengan sama anak magang, salah satu cara untuk menghadapi inflasi adalah dengan mengelola keuangan, salah satunya dengan menyimpan uang kamu sebagai investasi, teman Fox. Dan para Gen Z ini ternyata melek dengan yang namanya investasi emas. Nah, investasi emas ini juga sebetulnya bukan hal yang mudah ya, karena investasi emas itu bukan hal yang bisa disimpan dalam waktu singkat. Tapi keuntungannya, kalau misalkan kamu simpen dalam jangka waktu panjang, itu tuh bisa berkali-kali lipat, teman Fox. Citra kemarin ngerasain sendiri, udah disimpen sekitar 5-6 tahunan lah ya, udah dapat untungnya 2 kali lipat dari waktu pas beli. Cuman ya sekarang kalau misalkan mau beli lagi emas yang baru, ya mahal juga, mencekik sih ya. Ya mudah-mudahan lah kita semua yang gajinya imut-imut, pengeluaran maut ini diberikan rezeki yang luas sama Tuhan. Amin.

0: It's time for Good Life, Healthy Life, only on 91.7 FM Fox Radio.
1: Dada sesak tuh bisa disebabkan oleh berbagai faktor, teman Fox, mulai dari yang ringan sampai serius. Dan beberapa penyebab umum tuh meliputi kondisi paru-paru seperti asma, penyakit paru obstruktif kronis atau infeksi pernafasan. Dan masalah jantung seperti angina atau serangan jantung juga bisa memicu dada sesak. Kalau misalkan dadanya udah sesak dan gak nyaman, untuk ngurangin rasa sesaknya, ada baiknya nih setiap hari balur dan hirup aromaterapi dengan Ultimate Sangga-Sangga Minyak Balur. Karena Ultimate Sangga-Sangga Minyak Balur dengan kandungan tumbuhan herbal tanpa efek samping ini cocok banget untuk dipakai oleh balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Untuk dapetin Ultimate Sangga-Sangga Minyak Balur juga gampang karena tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan juga di Fox Radio Network. Untuk satu buah Sangga-Sangga Ultimate Sangga-Sangga Minyak Balur itu satu botolnya yang isinya 100 ml adalah Rp230.000 nih teman Fox. Dan perlu kamu ingat kalau Sangga-Sangga ini adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto. Jadi jangan sampai salah beli ya. Untuk info lebih lanjutnya kamu bisa klik di www.foxradio.com.
0: Good Life Healthy Life, persembahan dari Ultimate Sangga-Sangga Minyak Balur. Singa Dalawan,

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sangat-sangat travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified, karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013 di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga dengan akun lain adalah @sanga_bali, @sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.
1: Pengen langsung ngobrolin banyak hal bareng semua penyiar Fox Radio? Makanya pantengin live TikToknya Fox Radio di setiap programnya Fox Radio setiap hari. Fox Radio.

0: Fox News.
1: Mahasiswa Bandung demo soroti rupiah melemah hingga kenaikan harga BBM. Dilansir dari detikjabar.com, ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Bandung menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Jawa Barat pada Kamis sore. Aksi tersebut merupakan bentuk protes terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai semakin membebani masyarakat. Mahasiswa menyoroti tiga isu utama, yakni kondisi ekonomi nasional, pengesahan UU Polri, dan kenaikan harga BBM. Mereka menilai pelemahan rupiah, persoalan dalam program makan bergizi gratis, serta kenaikan harga BBM perlu dievaluasi. Selain itu, mahasiswa juga menolak UU Polri yang dinilai berpotensi memperluas peran aparat di jabatan sipil.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

91.7 FM Fox Radio Bandung Feel Good. Ini dia lagunya Christian Bautista dengan The Way You Look At Me, nutup Fox Night Show malam hari ini. Terima kasih banyak buat semua teman Fox yang udah stay 2 jam barengan sama Raden Citra dan ngomongin tentang inflasi yang belakangan lagi, aduh, bikin kita panas dingin, ketar-ketir tentang masa depan gimana ya. Dan tadi juga Citra udah share beberapa cara-cara untuk menghadapi inflasi, terutama buat ibu-ibu nih yang pasti lagi pusing banget lagi ngaturin pos-pos keuangan, antara pos pendidikan, pos belanja, pos skincare sendiri, ya kan. Ya pokoknya kita saling berdoa aja dan saling melangkul, semoga kita dikuatkan dan bisa menghadapi situasi sulit ini bersama ya, amin. Sekali lagi terima kasih banyak buat semua teman Fox yang udah stay barengan sama Raden Citra. Kita besok bakal ketemu lagi di jam yang sama, dari jam 7 sampai jam 9 malam di Fox Night Show, pastinya di 91.7 FM Fox Radio Bandung. Feel good.

kamu dengerin suaranya, sekarang kamu bisa juga loh bahas apapun di live TikToknya Fox Radio bareng semua penyiar favorit kamu. Follow dulu dong TikToknya di @FoxRadio. 91.7 FM.

0: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network.
1: RV Hotel Gianyar merupakan satu-satunya hotel yang ada di Gianyar yang punya infinity pool alias kolam renang di rooftop. Pilihan tipe kamarnya juga banyak, seperti Superior dan Deluxe. Selain itu, buat kamu yang mau ngajak staycation bareng keluarga, ada juga tipe family room. Harga mulai dari 400 ribuan, kamu udah bisa nginep dan dapat fasilitas lengkap. Buat kamu yang ingin ngerasain sarapan sambil berendam, pilihan paling pas ya floating breakfast. Cuma bayar 100 ribuan aja, kamu bisa sarapan di atas kolam renang dengan pool view yang super cantik. Di sini juga ada pool package, cuma 65 ribu aja, kamu bisa dapat snack, drink, and towel. RV Hotel Gianyar juga punya fasilitas ballroom buat kamu yang mau ngadain wedding, catering, atau event lainnya. For more info, follow Instagramnya @rvhotelgianyar, TikTok @sangasangahospitality, website www.sangasangahospitality.com, atau bisa booking via WhatsApp di 0877-3731-4888. RV Hotel Gianyar, come, relax, and rejuvenate heritage City Bali Sanctuary, part of Sanga-Sanga Hospitality.
2: 91.7

0: Ketikanya Ah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap gak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak tanamilah tanahmu klasik. Dan ultimate sanga-sanga minyak tanamilah tanahmu, ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak tanamilah tanahmu klasik, Rp215.000. Dan untuk ultimate sanga-sanga minyak tanamilah tanahmu, Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga sing ada lawan.
3: 91.7 FM Fox Radio Bandung. Music is what feelings sound like. Feel good. Fox Radio.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Fox Radio nggak cuma didengar doang. Buka TikTok.
4: Karena sekarang Fox Radio live di TikTok.
3: Bisa ngobrol bareng penyiar, bisa sapa-sapa penyiar, dan bisa request juga. Makanya follow dan isi kuotanya juga ya.
5: Fox Radio.

0: Begal bisa muncul kapan saja. Siang, malam, pagi buta. Mereka tak memilih korban, tapi kita bisa memilih untuk lebih waspada. Begal bukan cerita fiksi. Itu nyata dan bisa terjadi pada siapa saja. Hindari berpergian sendirian di malam hari, terutama di jalur rawan. Laporkan aktivitas mencurigakan ke pihak berwenang. Keamanan kota bukan hanya tugas polisi, tapi juga kesadaran warganya. Bandung aman jika kita saling menjaga.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung.

dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salah seorang di antara kalian tidaklah beriman atau dengan iman sempurna sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kajian Hati, cuma di Fox Radio. Feel good.

0: Buya, ini ngantuk banget.
1: Bangun dong, ini udah pagi. Waktunya dengerin Pagi Bandung.

0: masih ngantuk? Gak masalah. Pagi Bandung siap bikin kamu melek dengan jokes receh, info ringan tapi ngena. Karena pagi itu gak harus serius.
1: Pagi Bandung.

0: denger doang. Buka TikTok. Karena sekarang Fox Radio live di TikTok. Bisa ngobrol bareng penyiar, bisa sapa-sapa penyiar, dan bisa request juga. Makanya follow dan isi kuotanya juga ya.
1: Fox Radio.

0: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
1: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network. 91.7 FM.